0: Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh, loh, loh, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI.

Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

0: Hi for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Hi for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu nggak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau nggak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical

0: Vertical Stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI, for yay info.

Di zaman sekarang, rasanya hampir semua hal ingin dibagikan ke media sosial. Mulai dari pencapaian, liburan, makanan, hingga perasaan. Padahal, tidak semua kebahagiaan harus mendapat validasi dari banyak orang. Kamu setuju nggak? Kadang, momen terbaik justru yang dinikmati tanpa kamera dan tanpa unggahan. Fokuslah pada kehidupan nyata, bukan hanya tampilan di layar. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak orang melihat hidup kita, tapi seberapa tenang kita menjalaninya. Jadi hari ini, coba kurangi membandingkan hidup dengan apa yang muncul di media sosial. Ingat, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri, karena hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan.

90,1 FM Po2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Halo-halo, selamat siang teman Po2. Gimana nih kabarnya di hari ini gitu ya, di siang hari ini? Ya semoga masih aman, masih no drama-drama, dan yang paling penting belum ngantuk ya. Bebek balik lagi ya buat nemani siang kamu. Setelah sebelumnya kamu udah ditemenin dari pagi sama Echa, sekarang waktunya masuk ke day part 2, santai siang teman Po2. Jadi buat kamu yang lagi kerja, yang masih sibuk di kantor, yang lagi kuliah, lagi di jalan, atau mungkin lagi di rumah aja gitu ya, rebahan gitu, Febri sapa semuanya ya. Ya di siang ini kita bakal santai bareng, ditemani sama musik-musik yang enak, obrolan ringan, dan tentunya informasi yang bisa nemenin aktivitas kamu di siang hari ini ya. Jadi kalau kamu lagi di jalan, tetap hati-hati di jalan. Kalau lagi kerja, semangat. Sedikit lagi menuju sore ya. Dan kalau lagi santai ya, jangan terlalu santai sampai lupa kalau masih ada aktivitas lain ya. Jadi Febri bakal menemani kamu sampai nanti dari 3 sore ceria. Jadi jangan kemana-mana, tetap di bareng Febri di 90,1 FM Po2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bareng Febri di Pro 2 Headlist atau Pro Kamu ya, teman Pro 2. Dan Febri mau nanya ini di siang hari ini, di hari Selasa ini, teman Pro 2. Hari ini kamu udah cukup percaya diri atau belum nih, teman Pro 2? Soalnya kan kadang gitu ya, kita tuh suka terlalu fokus sama kekurangan diri sendiri sampai lupa gitu ya, kalau sebenarnya ada banyak hal yang patut kita apresiasi dari diri kita, teman Pro 2. Jadi gak harus nunggu kelihatan sempurna dulu gitu ya, baru bisa percaya diri. Kadang kan cukup dengan jadi diri sendiri, berani melakukan hal yang kamu suka, dan punya pikiran yang positif gitu ya, teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal percaya diri, ada nih satu lagu yang kayaknya cocok banget buat menemani kamu hari ini, apalagi di siang hari ini. Soalnya lagu ini tuh punya pesan tentang kecantikan yang sebenarnya gak cuman soal penampilan gitu, tapi juga tentang rasa percaya diri, keberanian, dan positive thinking gitu ya. Dan yang menarik lagi tuh, lagu ini tuh sebenarnya merupakan remake dari lagu populer Kara, itu girl band dari Korea yang dirilis tahun 2008. Dan sekarang lagu itu tersebut itu dikemas ulang dengan konsep yang lebih fresh dan khas dari girl band yang hitungannya masih baru ya, namanya Resins gitu ya. Jadi buat kamu yang hari ini butuh sedikit suntikan mood dan kepercayaan diri, jadi gak perlu banyak pikir, langsung aja kita dengerin lagunya, teman-teman.

0: Perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hei, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dengan Febri di Depart 2 Santai Siang Teman Pro 2. Dan gak kerasa sudah memasuki jam 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Dan artinya apa Teman Pro 2? Yaitu waktunya makan siang ya Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang dari pagi sudah sibuk kerja, kuliah, beraktivitas atau kesana sini gitu ya, sekarang waktunya kasih kesempatan buat badan kamu untuk istirahat sebentar. Tarik nafas, lepas dulu kerjaannya, dan jangan semua dipikirin gitu ya pas jam makan siang gitu. Buat kamu nih yang mau keluar gitu, keluar kantor atau keluar rumah buat cari makan, hati-hati di jalan Teman Pro 2. Apalagi kalau kondisi jalan lagi rame gitu ya. Jangan buru-buru cuman gara-gara takut kehabisan ayam geprek langganan gitu misalnya ya. Tapi buat kalau kamu bawa bekal dari rumah, selamat makan Teman Pro 2, tinggal buka aja kotaknya, gak perlu mikir gitu ya mau makan apa lagi karena sudah ada di depan mata. Atau mungkin jangan-jangan kamu tim yang pesan online gitu ya, jadi ini juga harus gercep ya Teman Pro 2, coba cek dulu aplikasinya sekarang, dipilih makanannya lalu dimasukin ke ranjang dan di check out Teman Pro 2. Jadi jangan sampai baru pesan gitu ya jam-jam segini terus ternyata makanannya lama datangnya dan kamu cuma bisa menatap layar gitu ya, gak sabar gitu ya. Dan satu lagi buat kamu nih yang suka bilang nanti aja makannya, nanggung gitu, atau nanggung masih ada kerjaan dikit lagi selesai, terus tiba-tiba udah jam 2 aja gitu ya, jangan dibiasain Teman Pro 2 ya. Karena kalau sudah memang waktunya istirahat, kasih tubuh kamu waktu untuk berhenti sejenak dan makan dengan tenang gitu. Karena kalau telat makan ya itu ya, biasanya kan yang datang bukan cuma rasa lapar aja, tapi mood juga bisa ikut berubah gitu ya. Sama satu lagi yang akan datang yaitu asam lambung ya. Soalnya Febu juga kalau telat makan dikit langsung asam lambung gitu. Yang tadinya kalem jadi gampang cranky, jadi yang tadinya fokus gitu ya, mulai mikirin makanan. Dan akhirnya kerjaan belum selesai tapi pikirannya udah pikir nasi gitu ya. Jadi sekarang apapun pilihan makan siang kamu hari ini, mau makan di luar, bawa bekal, pesan online, atau mungkin makan masakan di rumah aja gitu ya. Selamat makan Teman Pro 2. Dinikmati dulu istirahatnya, isi tenaga, lalu lanjut lagi aktivitasnya.

Karena tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Live for Yay Info. Angetin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut nih? Di mana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka

0: bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati, sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya? Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
2: FYI, for yay info. Pro 2 FM, teman.

52 sebentar lagi, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita bakal dengarkan dan saksikan siaran langsung Bintang Radio Indonesia 2026, khususnya untuk seleksi tingkat Korwil 1 Papua. Dan buat kamu yang mau menyaksikan selain lewat siaran RRI, kamu juga bisa nonton live streamingnya di YouTube RRI Jayapura. Jadi jangan kemana-mana, siap-siap, karena sebentar lagi Bintang Radio Indonesia 2026 hadir di Pro 2 RRI Jayapura.

0: Inilah panggung bintang radio Korwil 1 Papua. Titik temu bakat-bakat terbaik dari Korwil 1. 7 pasang bintang terbaik dari Jayapura. Biak, Serwi, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul akan menggetarkan panggung persaingan bintang radio tingkat Korwil 1. Bintang Radio 3 hari, 3 putaran, hanya satu pasang yang akan menjadi wakil Korwil 1 ke tingkat antar Korwil. Dukung penyanyi favorit kamu dengan voting di bintangradio.rri.id. Inilah seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 1.
1: Hai hai teman Pro 2, gimana nih kabar kamu hari ini ya? Kak Faiza, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Kak Echa, gimana kabarnya?
1: Baik juga, senang banget ya rasanya kita bisa kembali lagi. Betul. Menyapa teman Pro 2 di Pro 2 RRI Jayapura 90,1 MHz. Teman terbaik kamu.
2: Dan tentunya ya Kak Echa, bukan cuma teman Pro 2 yang ada di Jayapura aja, karena hari ini kita kembali terhubung bersama teman Pro 2 di seluruh Korwil 1 Papua. Jadi aku mau menyapa dulu ya pastinya. Halo Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Kemarin kan kita udah ya menikmati penampilan pertama dari para peserta terbaik yang mewakili Satker RRI Sekorwil 1 Papua.
2: Iya betul ya, hari ini mereka kembali tapi dengan tantangan dan lagu yang berbeda untuk kembali menunjukkan kualitas vokal dan karakter terbaik dari mereka.
1: Karena hari ini kita memasuki Bintang Radio Indonesia 2026 seleksi Korwil 1 Papua hari kedua.
2: Tentunya saya Faiza
1: dan saya Echa, kita berdua kembali menemani teman Pro 2 menikmati perjalanan talenta-talenta terbaik Korwil 1 Papua menuju panggung berikutnya.
2: Betul sekali. Dan buat teman Pro 2 yang baru bergabung ya, seluruh rangkaian Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua bisa didengarkan juga melalui Pro 2 Sekorwil 1 Papua.
1: Mulai dari Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke, sampai Bovendigul.
2: Atau misalkan nih, kalau kamu lagi di perjalanan atau jauh dari radio, tenang aja sekarang, kamu tinggal buka aplikasi RRI Digital.
1: Kalau belum punya, ya langsung download melalui App Store maupun Play Store secara gratis gitu ya.
2: Kalau kemarin cuma dengar suaranya, hari ini wajib juga lihat penampilannya di YouTube pastinya ya.
1: Yes, langsung aja ke kanal YouTube RRI Jayapura Official. Dan jangan lupa apa Kak Faiza?
2: Subscribe YouTube kita tentunya teman Pro 2.
1: Jadi mau dengar ya,
2: atau mau nonton,
1: atau mau dua-duanya,
2: semua bisa. Dan ya Kak Echa, kalau kita bicara bintang radio, tentu ada satu sosok penting yang hari ini kembali menyimak setiap penampilan dari peserta ya.
1: Iya, betul banget. Dan yang spesialnya nih Kak Faiza, juri kita nih bukan orang baru di panggung bintang radio gitu. Udah warawiri gitu ya kan?
2: Iya, karena beliau sendiri itu merupakan jebolan bintang radio Indonesia.
1: Jadi beliau tuh tahu betul gitu ya Kak Faiza, gimana sih rasanya itu berdiri sebagai peserta, ngebawain lagu, ngadepin tekanan kompetisi juga gitu ya, dan memberikan penampilan terbaik di panggung bintang radio.
2: Teman Pro 2, juri Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua,
1: kita beri apresiasi untuk Kakak Dorcas Waroy.
3: Halo, saya Dorcas Waroy. Saya merupakan jebolan Bintang Radio Indonesia. Saya juara 1 Bintang Radio Indonesia tahun 2011 dan juara 1 Bintang Radio tingkat ASEAN tahun 2012. Saat ini saya dipercayakan sebagai Dewan Juri Bintang Radio Indonesia untuk tingkat Korwil 1 Papua tahun 2026.
1: Terima kasih Kakak Dorka sudah menjadi bagian dari perjalanan talenta-talenta terbaik Korwil 1 tahun ini.
2: Nah, kalau Kakak Dorkas punya tugas sebagai juri.
1: Nah, teman Pro 2 juga tuh punya tugas.
2: Apa tuh Kak Eca?
1: Jangan lupa voting. Ini kita udah sering banget ingetin ya, gitu kan.
2: Karena seperti pada tingkat satker ya, teman Pro 2 juga bisa memberikan dukungan untuk peserta favorit di seleksi Korwil 1 Papua.
1: Dan langsung kunjungi bintangradio.rri.id dan berikan bintang kepada peserta yang menurut kamu itu layak melanjutkan perjalanan ke tingkat antar kowil Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Jadi kalau kemarin sudah punya jagoan, hari ini dengarkan lagi penampilannya.
1: Dan kalau mau makin yakin gitu ya,
2: jangan cuma bilang keren ya,
1: kasih bintangnya juga gitu ya.
2: Iya.
1: Dan Kak Faiza, panggungnya udah siap nih ya.
2: Betul, peserta juga sudah siap.
1: Dan teman Pro 2 Sekorwil 1 Papua sudah siap.
2: Kalau begitu kita mulai Bintang Radio Indonesia 2026 seleksi Korwil 1 Papua hari kedua.
1: Kita buka hari kedua bersama perwakilan dari RRI Jayapura.
2: Peserta nomor urut 1, Gabriel Alexander Daniel Tanga.
1: Kalau kemarin kita udah dengerin lagu pop Indonesia, hari ini Gabriel akan membawakan Warna Daerah lewat lagu
2: Wayawai Windawe.
1: Dan teman Pro 2, langsung saja kita sambut Gabriel Alexander Daniel Tanga.

0: Yeay, tepuk tangan untuk Gabriel.
1: Dan kita langsung menuju peserta berikutnya dari RRI Serui.
0: Peserta nomor urut 2, Cindy Welsewayoi.
1: Dan hari ini Cindy mendapat challenge song
0: Cintaku Padamu dari Ita Purnamasari.
1: Cindy, show us your best performance.

0: Selanjutnya kita menuju Bia.
1: Iya, ada peserta di nomor urut 3, ada Marvel Marcelino Mindy Mamonto, perwakilan dari RRI Bia.
0: Hari ini Marvel akan membawakan lagu pop Indonesia
1: Seharusnya Aku dari Isa Octavian.
0: Marvel, panggung bintang radio milik kamu.

0: Iya, masih dari Biak teman Pro 2.
1: Kita sambut peserta nomor urut 4, Bova Ruth Putri Tambah.
0: Hari ini Bova akan membawakan salah satu lagu daerah yang begitu familiar.
1: Dari Sumatera Utara.
0: Ya, itu adalah Butet.
1: Bova, silakan.

0: Teman Pro 2 dari Biak, sekarang kita terbang ke Merauke.
1: Ada peserta nomor urut 5, Hendro Mario Anasriel Yamlean, perwakilan dari RRI Merauke.
0: Dan hari ini Hendro menghadapi challenge song
1: Malam Biru dari Sandi Sandoro.
0: Hendro, give us your best.

0: Selanjutnya giliran dari Bovendigo.
1: Peserta nomor urut 6, Novalika Kalista Demariana Emauri,
0: yang hari ini akan membawakan lagu pop Indonesia,
1: Bila dari Raisa.
0: Novalika, panggung ini milik kamu.

0: Baik teman Pro 2 dan Kakak Eca,
1: iya,
0: 6
1: Kak Faiza.
0: Peserta sudah tampil.
1: Dan pasti nih teman Pro 2 sudah mulai membandingkan penampilan kemarin dengan penampilan di hari ini.
0: Iya, nah disitulah serunya Bintang Radio. Bukan hanya soal suara, tapi bagaimana setiap peserta menunjukkan karakter dan memberikan penampilan terbaiknya.
1: Dan jangan lupa, dukungan teman Pro 2 juga tuh bisa diberikan melalui bintangradio.rri.id.
0: Sementara buat yang baru gabung, kamu sedang mendengarkan Bintang Radio Indonesia 2026 Seleksi Korwil 1 Papua hari kedua melalui Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua.
1: Bisa juga melalui aplikasi RRI Digital ya, dan secara visual kita live melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya kayaknya ya.
1: Kita kembali ke Serwi.
0: Nah, kita punya peserta di nomor urut 7, Noel Otniel Marpaung.
1: Hari ini Noel akan membawa salah satu lagu daerah dari Sumatera Utara.
0: Butet.
1: Noel, panggung Bintang Radio milik kamu.

0: Sekarang kita kembali ke Kota Jayapura.
1: Peserta nomor urut 8, Natasha Miracle Febriella Samori, perwakilan dari RRI Jayapura.
0: Dan hari ini Natasha mendapatkan challenge song
1: Sinaran dari Rosa.
0: Teman Pro 2, kita sambut
1: Natasha Miracle Febriella Samori.

0: Teman Pro 2, selanjutnya kita kembali menuju Bovendigo.
1: Ada peserta di nomor urut 9, Joshua Claudio Prio Avalino da Costa.
0: Hari ini Joshua akan membawakan lagu pop Indonesia.
1: Sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana.
0: Joshua, it's your stage.

0: Dan ke Faiza, sekarang waktunya Nabire bersuara.
1: Peserta nomor urut 10, Janet Angelina Morita Tontos dari RRI Nabire.
0: Dan hari ini Janet akan membawa warna lagu daerah
1: Sue Ora Jamu.
0: Janet, dipersilakan.

0: Masih dari Nabire, teman Bro 2 ya. Ya,
1: dan ada peserta nomor 11, Jansen Jusi Kakiai.
0: Dan hari ini Jansen akan menghadapi challenge song
1: Malam Biru dari Sandi Sandoro.
0: Jansen, give your best performance.

0: Dari Nabiraya sekarang kita menuju ke Wamena.
1: Yes, peserta nomor urut 12, Jane Elsie Uniwali dari RRI Wamena.
0: Hari ini Jane akan membawakan lagu
1: Bila dari Raisa.
0: Teman Pro 2, langsung saja kita dengarkan.

0: Masih dari Wamena teman Pro 2 ya.
1: Dan kita punya peserta nomor urut 13, Brian Melianus Agustinus Lewia.
0: Dan kali ini Brian akan membawa lagu daerah dari Sulawesi Utara ya.
1: Si Patokaan.
0: Brian, panggung ini milik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kita sampai pada peserta nomor urut 14.
1: Datang dari RRI Merauke, kita sambut Christina Arini Putri.
0: Dan hari ini Christina akan mendapatkan challenge song
1: Cintaku Padamu dari Ita Purnamasari.
0: Christina, tutup rangkaian penampilan hari kedua dengan yang terbaik.
1: Panggung Bintang Radio Korwil 1 Papua milik kamu.

0: Wow, selesai sudah ya penampilan peserta di hari kedua.
1: Aku
0: ya.
1: Merinding banget. Ini merinding. Iya. Dan kalau kemarin teman Pro 2 sudah punya jagoan, setelah mendengar penampilan hari ini masih tetap dengan pilihan yang sama atau mulai berubah nih ya?
0: Apapun pilihannya ya, pastikan dukungannya diberikan melalui jalur yang resmi ya.
1: Yes, langsung ke bintangradio.rri.id dan berikan voting untuk peserta favorit kamu.
0: Karena perjalanan mereka untuk bisa melangkah menuju tingkat antar korwil, Bintang Radio Indonesia 2026 masih berlangsung.
1: Dan tentunya apresiasi sekali lagi untuk juri kita hari ini ya.
0: Iya, jebolan Bintang Radio Indonesia yang kini kembali menjadi bagian dari perjalanan lahirnya bintang-bintang baru.
1: Kakak Dorcas Waroy.
0: Iya ya. Dan teman Pro 2 gak terasa juga kita sudah sampai di penghujung seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua.
1: Hari kedua ya Kak Faiza. Dua hari sudah kita mendengarkan berbagai warna suara, karakter, dan penampilan dari para peserta terbaik utusan Satker RRI Sekorwil 1 Papua.
0: Tapi ingat, jangan buru-buru untuk meninggalkan keseruan dari Bintang Radio.
1: Karena besok adalah hari terakhir, last day ya Kak Faiza. Aduh, aku sampai jadi belibet gitu ya. Iya, saking deg-degan. Besok hari ketiga, hari terakhir gitu kan.
0: Karena nih, besok kita akan memasuki hari terakhir seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua.
1: Dan hari yang pastinya paling ditunggu-tunggu Kak Faiza. Karena perjalanan para peserta di tingkat Korwil 1 Papua akan sampai pada tahap penentuan.
0: Jadi jangan sampai ketinggalan teman Pro 2 ya.
1: Betul banget.
0: Tetap ikuti melalui Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua. Ada di Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke, hingga Bovendigul.
1: Dan kamu juga bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di App Store dan Play Store secara gratis, dan kamu bisa nikmati semua fiturnya di dalam.
0: Betul ya. Ya, selain itu juga nih teman Pro 2 yang mau ikut merasakan keseruannya secara visual, kemana nih Kak Eca?
1: Langsung nonton ya melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official, dan jangan lupa
0: di subscribe ya.
1: Iya, dan sebelum
0: ketinggalan pasti.
1: Iya, aduh, ya? Dan sebelum kita benar-benar pamit nih Kak Faiza. Betul. Ya. Mau ingetin lagi apa tuh?
0: Untuk voting.
1: Aduh
0: ya?
1: Ini kita gak bosan ya, ngingetin voting gitu.
0: Gak pernah bosan.
1: Jangan
0: ya?
1: Sampai kelupaan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi kamu harus terus berikan dukungan kepada peserta favorit kamu melalui bintangradio.rri.id.
1: Karena besok adalah hari terakhir seleksi Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
0: Mungkin udah mulai ada pertanyaan, siapa yang akan melanjutkan perjalanan ini?
1: Gitu ya. Dan siapa yang akan membawa nama Korwil 1 Papua ke panggung berikutnya gitu.
0: Maka
1: kan
0: kita ikuti keseruannya besok ya.
1: Saya Echa.
0: Dan saya Faiza.
1: Terima kasih untuk teman Pro 2 seluruh Korwil 1 Papua yang sudah bareng kita hari ini.
0: Besok ingat jangan kemana-mana, karena kita akan kembali di hari terakhir Bintang Radio Indonesia 2026 seleksi Korwil 1 Papua.
1: Tetap kreatif
0: dan tetap positif,
1: dan tetap bareng
0: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Sampai ketemu besok and goodbye.
1: Bye-bye.
2: Telah kita ikuti seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, tah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
0: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
1: Gitu.
0: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
0: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
0: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
0: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya info entertainment di mana Febri udah siapkan beberapa informasi seputar dunia hiburan atau entertainment untuk kamu di siang hari ini.
1: Info Pro 2 FM.
0: Taylor Swift menerima Artist Director Honors perdana dalam ajang MTV Video Music Awards 2026. Penghargaan tersebut menjadi bagian baru dalam sejarah MTV VMAs untuk mengapresiasi musisi yang berkontribusi di balik kamera. Penghargaan ini diberikan kepada musisi yang memperluas perkembangan video musik dan seni penceritaan visual melalui karya penyutradaraan mereka. Dan Taylor Swift menjadi penerima pertama penghargaan yang baru diperkenalkan tersebut.
1: Info Pro 2 FM.
0: Penyanyi Syahrini kembali ke panggung setelah 7 tahun vakum dan penampilan comebacknya tersebut berlangsung di Festival Musik Pesta Pora di G-Expo Kemayoran Jakarta pada Minggu 27 September 2026. Syahrini kemudian menjelaskan bahwa Pesta Pora menjadi panggung khusus untuk kembali tampil di hadapan publik. Dan momen tersebut sekaligus menjadi penanda kembalinya Syahrini ke panggung off-air setelah 7 tahun.
1: Info Pro 2 FM.
0: Grup idola K-pop Tomorrow X Together atau TXT dikabarkan tengah menyiapkan rilis album mini atau extended play bertajuk Perfect Storm. Dilaporkan Korea Herald pada Senin 28 September, agensi Big Hit Music mengumumkan bahwa TXT dijadwalkan merilis EP Perfect Storm pada 16 November. Dan perilisan album tersebut akan didahului oleh konser TXT selama 3 malam di Seoul pada 13 sampai 15 November. Dan konser itu sekaligus menandai dimulainya tur dunia mereka bertajuk Still the Wind.
1: Info Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu, Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung, melewati Lembah Cikapundung dengan panjang 2,8 km. Nama Pasupati ini pengganti dari nama sebelumnya, Paspati, yang dalam artian Sunda, Pasmati. Pasupati merupakan singkatan dari Jalan Paster dan Jalan Surapati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Dan kini, Jalan Layang Pasupati menjadi salah satu ikon kota Bandung.

0: Spotify for yay info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for yay info.

0: Info Pro 2 FM.
1: Waktunya Info Pro 2 Info Lokal di Depra 3 Sore Ceria hari ini. Informasi pertama, PT PLN memberikan edukasi ketenaga listrikan kepada siswa level Learning Center Jayapura melalui kunjungan edukasi di lingkungan PLN pada Jumat 25 September 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai sistem kelistrikan, layanan digital PLN Mobile, serta keselamatan penggunaan listrik. Dalam kegiatan tersebut, siswa program matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA mendapatkan pemaparan mengenai proses bisnis PLN, mulai dari sistem penyediaan hingga penyaluran listrik kepada pelanggan. Selain itu, para siswa diperkenalkan dengan berbagai fitur aplikasi PLN Mobile yang memudahkan masyarakat mengakses layanan kelistrikan, dan materi juga mencakup langkah-langkah pencegahan dan mitigasi bahaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Dan melalui kegiatan edukasi tersebut, PLN berharap siswa dapat memahami proses penyediaan listrik secara langsung, serta meningkatkan kesadaran mengenai penggunaan listrik yang aman dan bertanggung jawab.
0: Info Pro 2 FM.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2, info lokal. Informasi selanjutnya, personel gabungan Satgas Operasi Damai Cartens 2026 Sektor Puncak Jaya melaksanakan patroli jalan kaki dan kegiatan humanis di Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Senin 28 September 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara aparat keamanan dan warga. Dalam patroli tersebut, personel menyambangi lingkungan masyarakat dan berinteraksi langsung dengan warga. Melalui pendekatan persuasif dan humanis, aparat berupaya membangun komunikasi serta memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kehadiran personel di tengah masyarakat juga dimanfaatkan untuk mengajak warga berperan aktif menjaga keamanan lingkungan melalui komunikasi dan kerjasama dengan aparat. Selama pelaksanaan patroli, situasi keamanan di Distrik Muara terpantau aman dan aktivitas masyarakat berlangsung normal. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan terkendali. Patroli jalan kaki tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan operasi Damai Cartens 2026 dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus menghadirkan pelayanan kepolisian yang humanis dan dekat dengan masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
2: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya, ke tong yang satunya nih, udah.
0: Nah, itu baru jempol.

91 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebentar lagi pada pukul 16 waktu Indonesia Timur kita bakal masuk ke tamu kita, siaran berjaringan antar Korwil 1 Papua. Dan kali ini yang membawakan tamu kita di sore hari ini dari RRI Biak dengan topik yang pastinya menarik banget, yaitu suara anak muda Papua dari bakat lokal menuju panggung nasional. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di frekuensi kamu karena sedikit lagi kita akan dengar dan saksikan tamu kita ya, teman Pro 2.

0: Ini teman Pro 2, apakah baik-baik aja ya di hari Selasa ini?
1: Iya.
0: Ya kan Kak Poel?
1: Betul sekali.
0: Karena di hari Selasa ini tentunya spesial banget ya, di sore hari ini ada program tamu kita nih teman Kak Poel semuanya ya. Karena dan obrolan ini teman Pro 2 semuanya bukan hanya didengarkan di RRI Biak aja ya. Kita hadir bareng teman-teman di seluruh Korwil 1 Papua. Betul Kak Poel?
1: Iya, betul. Sekali. Jadi buat teman-teman yang dari RRI Jayapura, Nabire, Merauke, dan Serui tentu saja ya, selamat bergabung di tamu kita.
0: Sama kelupaan ya. Lagi, Wamena Kak.
1: Oh iya, astaga.
0: Terus ada lagi yang kelupaan, Bovendigul Kak Pael. Iya, itu termasuk dari Korwil 1 Papua juga. Betul. Dan hari ini kita akan ngobrol nih teman Pro 2 semuanya ya dengan anak-anak muda yang baru aja nih melewati satu panggung yang penting banget teman Pro 2, yaitu Bintang Radio ya Kak Pael ya. Ada yang berhasil menjadi juara juara satu terbaik putra dan putri, juga ada yang mendapatkan dukungan favorit dari teman Pro 2 semuanya, dan semuanya tentunya punya cerita masing-masing nih Kak Pael.
1: Tapi ada yang menarik nih.
0: Apa itu?
1: Oh, perjalanan mereka tuh belum selesai.
0: Pasti ya, dong. Pastinya. Karena masih ada tahapan ya, tingkatan-tingkatan nih.
1: Ya.
0: Karena dari mulai hari Senin kemarin ya Kak Pael ya, diadakan seleksi tingkat Korwil 1 Papua. Bener banget. Dan yang melaju ini ada salah satu dua. Kita ini ada Bova dan juga Marvel Kak Pael.
1: Wah, selamat nih buat Bova dan juga Marvel.
0: Nah, makanya Kak Pael, tema kita hari ini tuh pas banget ya, yaitu suara anak muda Papua dari bakat lokal menuju panggung nasional Kak Pael. Kita mau ngobrol nih, ngobrol-ngobrol santai aja ya Kak Pael ya, bukan cuman soal menang dan piala aja Kak Pael dan teman Pro 2 semuanya, tapi juga tentang keberanian, proses juga, dan apa sih yang terjadi ya setelah nama mereka masing-masing tuh disebut sebagai juara nih Kak Pael ya. Kita kenalan dulu kali ya Kak Pael dengan adik-adik yang sangat berbakat semuanya ini Kak Pael. Mungkin dimulai dari mana nih, dari kiri aku atau dari kanannya Kak Pael?
1: Kayaknya ladies first.
0: Benar ya, udah perempuan dulu. Oke, kalau gitu kenalin dulu nih dari Shalom.
1: Iya, dari Shalom. Ayo.
2: Ya, perkenalkan nama saya Shalom Wilhelmina Jordan Sabandar. Saya adalah salah satu juara favorit tahun 2026.
1: Iya. Yeah.
0: Selanjutnya.
3: Halo semua, nama saya Bova Ruth Putri Tamba, biasa dipanggil Bova. Saya juara satu Bintang Radio Putri Satker Biak 2026. Terima kasih.
1: Iya.
4: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marvel Marcelino Minimamonto, biasa dipanggil Marvel, juara satu kategori putra Radio RRI Biak. Terima kasih.
0: Selanjutnya.
5: Halo teman-teman semua, saya Ica Lumela dan saya merupakan juara favorit nasional Bintang Radio tahun 2025.
0: Nah ini yang tahun kemarin menjadi juara nasional, tingkat nasional Kak Pael. Terus kita lanjut ya, kita langsung ngobrol dikit ya, santai-santai aja nih Kak Pael, langsung aja ya. Kita mulai mungkin dari dua sang juara kita dari RRI Biak nih Kak Pael ya. Mungkin kita mulai nih dari momen yang paling bikin jantungan kan pada saat berdebar menunggu waktu pengumuman nih ya, siapa yang menang nih. Nah, waktu kalian nama kalian disebut itu disebut sebagai juara ya, apa yang pertama kali ada di kepala kalian nih? Masa kayak wah kayaknya bukan nama aku deh, atau nge-freeze kayak aduh apa iya ya ini aku, kayak gitu. Perasaan kalian berdua gimana?
1: Oke.
0: Yaudah aku dulu aja ya.
4: Pertama kali mendengar pas nama aku disebut, pastinya kaget.
1: Oh, kaget.
4: Kaget banget. Terus dalam hati sempat berkata, terima kasih Tuhan, karena sudah usaha yang telah saya berikan, akhirnya bisa
1: terwujud.
4: Bisa
1: gitu.
4: Terwujud dan tidak sia-sia.
1: Jadi kayak merasa tidak sia-sia gitu. Yeah. Perjuangan yang selama ini berproses sampai menjadi seorang juara gitu. Siap. Dan mungkin dari Bova.
3: Ya, dari saya kurang lebih sama seperti Marvel. Tambahannya jadi perjuangan kita berdua enggak berhenti sampai di situ saja. Kita masih harus terus berjuang untuk di tingkat Korwil dan
1: Papua.
3: Iya, Korwil 1 Papua Jayapura.
1: Sampai menuju ke tingkat nasional.
0: Mungkin kalau juara pengumuman juara satu terbaik kan masih kita masih deg-degan. Kalau untuk favorit, maksudnya ngayangka nggak sih akan menjadi juara favorit gitu?
2: Tidak sangka.
0: Tapi bersyukur juga ya, Allah masih mendapat kesempatan untuk mendapatkan juara.
1: Iya, betul sekali.
0: Ya, kalau Echa sendiri, kan itu udah selesai audisi lama banget nih. Tapi tiba-tiba dapat kabar jadi juara favorit tingkat nasional bahkan. Itu gimana perasaannya?
5: Itu awalnya tuh tidak sangka juga sih. Soalnya kan kalau mau dibilang, kayak macam awalnya kan ikutnya cuma iseng-iseng kan.
1: Iya, iseng-iseng.
5: Nah, terus tiba-tiba pas disampaikan dari pihak RRI bilang, selamat Echa, sudah ini jadi apa juara favorit nasional. Langsung kayak, padahal awalnya tuh cuma iseng-iseng aja. Puji Tuhan dapat juara nasional.
0: Dan juara nasional ya. Lebih kagetnya lagi tuh pengumumannya jauh-jauh hari ya, setelah Bintang Raju tuh jauh banget kan.
5: Iya,
0: beberapa bulan setelah itu baru ada pengumuman, itu pasti kaget ya.
1: Iya,
0: nah, kalau mungkin sama juga ya, setelah turun panggung pasti masih shock ya. Keadaannya tuh masih shock, masih kayaknya iya gak sih, ya gak sih. Padahal udah pasti nih kalian, tapi mungkin pada saat turun panggung perasaannya masih sama, masih shock nih Kak Pael ya. Tapi gak apa-apa Kak Pael, namanya juga kita menjadi juara kan.
1: Benar.
0: Pasti kan kayak, hah masa sih?
1: Yang namanya proses kan begitu kan.
0: Betul.
1: Ya, kita alami yang namanya rasa gugup, takut, dan lain sebagainya. Tapi ya sampai sekarang mungkin masih aman-aman aja. Sudah aman-aman ini.
0: Tinggal, tapi ini Bova sama Marvel masih deg-degan karena nunggu hasil seleksi yang Korwil 1 Papua kan, tingkat Korwil kan.
1: Oh iya betul.
0: Tapi semoga hasilnya terbaik juga ya, dan biar bisa mewakili nih ke tingkat selanjutnya.
1: Tingkat selanjutnya, amin. Pokoknya doa terbaik nih.
0: Benar.
1: Nah kalau sekarang ya, kalau sekarang itu orang itu melihat kalian itu sebagai juara, teruntuk Bova dan juga Marvel nih. Nah orang itu melihat kalian itu sebagai juara nih. Kadang orang itu lupa juga bahwa sebelum berdiri di panggung itu pasti ada proses yang panjang kan. Pastinya kan. Nah pastinya itu ada proses yang panjang. Sebenarnya awal kalian ikut Bintang Radio itu bagaimana nih? Memang dari awal itu sudah punya target untuk menang, atau awalnya itu cuma mau coba-coba saja?
3: Awalnya ya tahun lalu ya, perjuangannya dimulai tahun lalu. Awalnya cuma coba-coba kan, tiba-tiba tim RRI datang ke sekolah, ke Semansa buat audisi anak-anak, buat audisi teman-teman. Ternyata kita berdua terpilih juga kan. Dan gak nyangka juga, puji Tuhan bisa juara ya.
1: Siap. Jadi kayak memang secara kebetulan ya.
3: Iya, secara kebetulan.
1: Secara kebetulan. Betul. Tapi ya dari situ kayak langsung siap gitu. Langsung siap. Oke, okay, I'm ready.
0: Oke, Kak Pael, sebelum lanjut tadi sempat lupa kita menginfokan bahwa kita juga live di YouTube ya, di RRI Biak, YouTube-nya RRI Biak, dan juga di RRI Digital, Kak Pael ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi buat teman Pro 2 semuanya bisa lihat, kalau mau lihat visualnya juga langsung kunjungi YouTube kita di RRI Biak. Dan mungkin kalau kalian nggak sempat lihat di YouTube, bisa lihat di dengarkan di RRI Digital, Kak Pael.
1: Iya, betul sekali. Ah, ini kira-kira dari Bapak sendiri juga nih gimana nih awalnya? Kira-kira mengikuti Bintang Radio ini.
0: Shalom, Kak Pael.
1: Maaf. Shalom.
0: Takutnya dia manggil Echa Bova juga nih. Sampai ya. Semua dipanggil Bova.
1: Dipanggil Bova. Aduh, bahaya ini. Kira-kira Shalom ini awalnya gimana nih sampai bisa ikut audisi Bintang Radio?
2: Awalnya iseng-iseng juga.
1: Oh, iseng-iseng juga. Iseng-iseng ikut Bintang Radio gitu.
2: Iya. Takut terus memberanikan diri untuk ikut saya.
1: Oh, jadi awalnya memang takut ya. Takut, ragu.
2: Tidak percaya dengan suara sendiri.
0: Ah, suaranya bagus loh. Dia mau merendah, don't to art ya gitu semuanya. Padahal suaranya bagus. Nanti ya kita coba tes dari keempat ini juara-juara semua teman-teman, kita tes nyanyi. Nanti kita challenge nyanyi kali ya Kak Pael ya.
1: Pasti.
0: Biar di teman-teman Pro 2 tahu nih gimana kualitas mereka Kak Pael, ya kan. Nah, terus kita geser lagi Kak Pael, kemana pertanyaan selanjutnya nih?
1: Nah, untuk kalau ini kan sudah iseng-iseng terus kebetulan. Ini kira-kira dari
0: dua cowok ini, yuk, dua cowok ini apakah sama nih kebetulan juga, nah, iseng-iseng juga kan kita nggak tahu.
1: Benar.
4: Sama sih kayak tahun lalu juga.
1: Oh iya. Jadi kayak sama semua. Kebetulan juga gitu.
4: Ya, jadi awalnya kan masih ragu-ragu, belum memberanikan diri untuk mencoba ikut lomba-lomba.
1: Oh, iya.
4: Sampai kemarin tahun lalu Bintang Radio ke sekolah, maaf, RRI dari RRI ke sekolah. Memberanikan diri untuk mencoba, dan ya dari situ mulai kayak rasa semangat itu tumbuh. Jadi setiap ada lomba di sekolah maupun di tingkat kota Biak sini, memberanikan diri
1: untuk maju terus. Wah, ini bisa menjadi salah satu inspirasi ya buat teman-teman Produa, yang dimana jika ada kesempatan jangan disia-siakan.
0: Betul, Bang.
1: Oke. Nah, terakhir Echa. Gimana nih, awal ikut Bintang Radio?
0: Iseng-iseng juga.
5: Awalnya kan di tahun kemarin kan iya, kalau mau dibilang iseng-iseng iya, tapi ada satu tambahan di mana orang tua suruh ikut, karena mama bilang, daripada kok nyanyi-nyanyi saja di rumah terus itu, mendingan kok langsung pergi ikut lomba-lomba. Dan kebetulan saat itu Bintang Radio kan, terus mama lihat, terus mama bilang, adik coba kok ikut ini. Mana tahu kan, kita tidak tahu, mana tahu dapat juara atau gimana, Tuhan dapat juara favorit.
0: Alhamdulillah. Gak disangka-sangka semuanya iseng terus jadi juara. Apakah tahun depan aku iseng-iseng juga nih ikut Bintang Radio dan bisa jadi juara? Gak ada yang tahu, Kak Pael.
1: Iya, iya juga kan? Tapi ya tidak selalu diiseng-iseng juga.
0: Gak apa-apa, iseng-iseng aja dulu. Kan siapa tahu nih ya, bisa apa namanya, bisa dapat juara. Kayak ini gara-gara disuruh ibunya, mamahnya untuk ikut, siapa tahu nanti aku ibas teleponan sama ibuku nyanyi-nyanyi, suaramu bagus ikut Bintang Radio gitu. Iseng-iseng, Kak Pael, ya nggak, Kak Pael?
1: Iya, oke.
0: Terus kita mau ngapain lagi, Kak Pael?
1: Ya kamu lah yang harus tanya. Oke.
0: Nah, kita lanjut nih ke pertanyaannya atau Kak, adik-adik semua yang ada di sini nih ya. Kalau mungkin aku mau nanya dari Marvel dulu nih, Kak Pael ya. Kita ke Marvel dulu. Kan untuk tahun ini baru aja jadi juara kan. Ini ikut kedua ya berarti.
4: Iya, ikut kedua.
0: Ikut kedua, baru yang kedua dapat juara nih. Terus menariknya kemenangan ini kan datang bersama tantangan berikutnya tentunya ya. Begitu tahu nih menjadi juara satu dan kemudian harus melanjutkan perjuangan ke tingkat Korwil. Apa sih yang pertama kali kamu pikirkan, Marvel?
4: Pasti takut nih.
0: Takut, karena sampai sakit ya?
4: Iya, sampai sakit.
0: Batuk.
4: Iya, karena melihat teman-teman di luar juga yang mempunyai bakat yang luar biasa sehingga mungkin membuat saya sedikit
1: minder. Iya, agak sedikit minder. Aduh, ini kayaknya suara mereka lebih bagus nih dari saya nih. Aduh, ya pulang aja lah.
0: Itu mah Kak Pael kayaknya harus pulang sekarang.
1: Saya lagi.
0: Terus masih minder gitu, deg-degan. Tapi udah menampilkan yang terbaik tuh tentunya untuk misalkan mewakilkan RRI Biak ke tingkat Korwilnya. Tapi so far penampilannya sangat-sangat bagus, Kak Pael ya. Kita lihat dua hari ini nih penampilan dari Satker RRI Biak benar-benar mantap banget nih. Benar-benar top biasa. Mantap is the best kan, Kak Pael?
1: Betul. Luar biasa sekali nih. Nah, sekarang karena sudah Marvel, kita ke bawah lagi nih. Mungkin karena juara dua kali ya, juara dua kali di tahun 2025 dengan 2026 ya. Jadi kayaknya waktunya harus agak sedikit lebih banyak nih buat Bopa ini. Nah, Bopa juara dua kali. Waktu memutuskan ikut lagi untuk di tahun 2026, setelah sebelumnya itu sudah pernah menjadi juara kan? Ini apa yang ada di dalam pikiran kamu saat itu? Mau mempertahankan gelar atau sebenarnya cuma ingin mencoba lagi?
3: Sebenarnya waktu daftar yang kedua kali tuh ada rasa apa ya, takut. Terus bumerang gitu loh, Kak. Takutnya jadi
1: senjata makan Tuhan.
3: Iya, gitu. Senjata makan Tuhan gitu.
1: Okay.
3: Tapi karena tekad yang kuat, terus juga seminggu itu jaga suara lumayan, Kak. Makan kencur segala macam.
1: Jadi dijaga.
3: Iya, dijaga. Dan puji Tuhan masih tetap
1: stabil ya, sampai dengan selesai. Oke.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi ya belum selesai sampai di sini.
3: Iya, belum selesai.
0: Kita mendapatkan mendapatkan kabar bahagia ya, Kak Pael ya. Nanti di tanggal 1 kalau enggak salah pengumumannya ya. Pengumuman di tingkat Korwil siapa yang akan laju ke babak selanjutnya nih. Yeah. Kita tunggu aja, dan sambil menunggu pengumuman kita ngobrol-ngobrol lagi nih.
1: Oke.
0: Okay. So, kita lanjut ke Shalom dan Echa. Ya, Kak Pael ya. Nah, Shalom dan Echa sendiri kan kalian Selain nih suara dan penampilannya bagus nih, ada juga kan dukungan dari pendengar, dari teman Pro 2 semuanya yang membawa kalian tuh menjadi juara favorit nih. Nah, Shalom dan Echa, bagaimana sih rasanya tahu nih bahwa ada orang-orang yang secara khusus nih memberikan dukungan sampai kalian tuh menjadi gelar juara favorit nih kalau untuk kalian berdua? Mungkin mau Echa dulu? Boleh, silakan jawab.
5: Mana ya? Bingung juga mau jawabnya. Pokoknya bersyukur aja begitu.
0: Seneng ya pasti.
5: Seneng
0: ya
5: sekali, karena kayak tidak sangka sekali banyak orang yang mau dukung begitu. Jadi pokoknya rasa bersyukur sekali.
0: Banyak yang suka juga dengan karakter suara Echa ini ya kan.
1: Kalau dari Bungkuk?
0: Salah aja dia.
1: Shalom. Minta maaf.
0: Kalau dari Shalom sendiri gimana?
2: Kurang lebih sama kayak Kakak Echa juga. Bersyukur. Ya.
1: Bersyukur dengan apa yang sudah dicapai juga, gitu.
2: Wah.
1: Dan menurut kalian itu dukungan pendengar seperti ini tuh apakah justru membuat kalian itu makin ingin berkarya dan tampil lagi atau gimana?
0: Iya nih, kan udah banyak yang ngefavoritin kalian nih.
1: Iya.
0: Siapa tahu tahun depan ikut lagi gitu. Nah. Ada enggak pikiran gitu, guys?
2: Kalau untuk sih,
5: sekali itu karena banyak yang merasa bahwa kita punya potensi mungkin,
0: iya,
5: sehingga mereka mendukung, jadi merasa bahwa kita harus terus kasih yang terbaik gitu. Oh, jadi setiap tahunnya ya harus tetap mencoba.
0: Iya, benar.
1: Berarti harus terus dicoba nih.
0: Iya. Berarti ini fix nih kalau Echa tahun depan ikut lagi.
5: Fix. Umurnya sampai sudah tidak cukup.
1: Jadi terus semangat begitu.
0: Terus semangat. Ya,
1: semangatnya itu terus dijaga menyala bangku. Ah, gitu.
0: Kapan sudah bersabda. Ayo Shalom. Kalau Shalom sendiri gimana? Apakah akan ikut lagi di tahun depan? Karena banyak banget nih yang mendukung Shalom ya, yang ngefavoritin suara Shalom nih sendiri. Gimana?
2: Sepertinya untuk tahun depan stop dulu.
0: Stop dulu.
1: Di stop dulu. Fokus. Kira-kira kenapa nih?
2: Fokus kuliah.
1: Oh, fokus kuliah.
0: Enggak apa, audisinya cuma sebentar.
1: Iya, paling itu cuma sehari doang.
0: Iya kan? Kan enggak apa-apa kan? Harus tetap ikut dong, Shalom ya.
1: Iya, harus dijaga semangatnya.
0: Suara emasmu tuh harus ditunjukkan kepada
1: seluruh sekali. Karena jujur nih, ya. Sebenarnya waktu kemarin pas saya dengar suaranya Shalom ya, saya itu sampai merinding. Sampai kayak, wih, suaranya bagus banget.
0: Iya sih, bikin merinding banget suaranya.
1: Nah,
0: bagus.
1: Itu dia. Jadi pesannya buat Shalom, jangan menyerah. Pokoknya terus dicoba.
0: Terus
1: ya,
0: dicoba.
1: Karena hidup ini kan butuh proses kan.
5: Iya.
1: Jadi kalau gagal, jangan menyerah, jangan patah semangatnya, tapi terus maju. Karena bisa diambil jadi pelajaran juga, ya kan. Awalnya gagal, mungkin saya kurang ini, kayaknya besok saya harus rubah deh, saya harus coba lagi, siapa tahu besok saya jadi juara, kan gitu. Jadi jangan menyerah ya, harus dijaga semangatnya dong.
0: Nah, dan kalau boleh jujur nih, dari Shalom dan Echa sendiri, ketika kalian dinobatkan sebagai juara favorit nih, siapa yang paling heboh, temen kah atau keluarga mungkin? Nah, maksudnya, walaupun memang belum mendapatkan juara satu terbaik ya, tapi kan menjadi juara favorit itu kan juga sangat hebat sekali, karena banyak orang memfavoritkan suara kalian berdua nih. Gimana? Siapa yang paling heboh? Atau mamahnya kali yang paling heboh nih, karena yang nyuruh kan mamahnya kawan.
5: Iya, benar. Sudah pasti orang tua sih, soalnya waktu dibikin punya flyer itu yang waktu dibuatkan video hari kalau bisa terima penghargaan itu diposting semua.
1: Sakit
5: itu mama yang paling
0: di share di grup ini nggak gitu. Di grup WhatsApp ibu-ibu itu
5: ya. Grup keluarga teman semua. Pokoknya mamaku yang paling-paling lah.
0: Paling-paling dibuatin jejet jedak-jeduk ini ya. Jedak-jeduk nih.
1: Yang paling heboh ya.
0: Heboh sampai segitu. Kalau Shalom sendiri?
2: Keluarga dan teman-teman.
0: Keluarga dan teman-teman ya. Karena sempat lihat ini apa reaksi dari teman-teman Shalom di sini kapan waktu Shalom dinobatkan sebagai juara
1: tuh benar-benar
0: iya kayak euforia seneng banget gitu.
1: Wah. Wis luar biasa sekali nih ya. Kalau sekarang itu kan pas turun panggung nih, pas turun panggung siapa nih orang yang pertama kalian cari? Coba di antara kalian semua nih. Orang pertama yang kalian cari pas dengar.
0: Datang ke sini sendiri. Ini enggak ada yang dicari kapal.
1: Oh.
0: Atau mau nyari kapal, tapi untuk kapal juga tuh juga bingung.
1: Itu juga.
0: Kapal berharap dijawab kapal atau nyari kapal gitu. Kapal kata-kata hari ini.
1: Mentang-mentang saya jomblo jadi. Enggak. Jadi siapa nih kira-kira orang yang kalian cari pertama?
0: Atau nggak kalian kabarin lah?
1: Iya, memberi kabar gembira gitu.
0: Aku menang atau di grup keluarga juga, di grup keluarga langsung chat ini.
3: Jelas keluarga, Kak. Iya.
0: Langsung kasih tahu keluarga, Kak, Pak.
1: Oh iya.
0: Nomor satu, bener nggak? Nah, kalau kita tarik lebih luas lagi nih Kak Payal ya, sebenarnya banyak banget nih anak muda Papua yang punya bakat, bukan cuma menyanyi aja, tapi juga musik, seni, olahraga, konten, dan berbagai bidang lainnya Kak Payal ya. Tapi memang kadang bakat itu tuh cuma disimpan karena malu nih, atau mungkin takut gagal untuk mencoba Kak Payal ya. Nah, kalian sendiri pernah gak sih ada di fase seperti itu nih, kayak merasa ragu dengan kemampuan kalian sendiri ya, adik-adik semuanya nih? Mungkin dimulai dari Shalom dulu biar Kak Payal nggak salah sebut nama lagi toh.
1: Iya betul.
2: Kalau rasa untuk malu takut ada pastinya.
0: Awal-awal
1: ada, pastinya ada.
0: Kita akan menampilkan yang terbaik aja ya. Kan niatnya itu kan.
1: Iya. Berarti ya, ada sekali. Ya.
0: Kayaknya semua orang deh kalau ikut kompetisi atau lagi di fase ingin apa menunjukkan bakatnya tuh ada kayak minder. Ih bagus nggak ya? Kayaknya lawan-lawannya lebih bagus
1: lebih
0: deh.
1: Bagus,
0: gitu ya. Kenapa? Pasti ada kayak gitulah. Nah untuk Bova sendiri?
3: Untuk saya ketika saya ini ikut paduan suara di Istana Negara. Iya.
0: Oh ya sempat ikut kan?
3: Iya, betul. Jadi seleksinya kan per provinsi. Nah setelah tiba, mungkin kita merasa kita nih sudah bagus nih di provinsi. Tapi setelah tiba di nasional, tiba di karantina segala macam, rasa mindernya tuh luar biasa, Kak.
1: Luar biasa,
3: jadi
1: ya?
3: Kan dari Sabang sampai Merauke tuh mengirimkan perwakilan-perwakilan terbaik.
1: Iya.
3: Jadi kita latihan dengan rasa-rasa minder. Namun juga karena itu jadi skillnya meningkat gitu, Kak. Iya. Dan rasa percaya dirinya
1: mulai bertambah. Iya.
0: Gitu. Karena harus kayak gitu, Kak Pal. Jadi jangan minder terus, tapi harus ditambah rasa percaya.
1: Iya.
0: Benar enggak? Terus lanjut ke Marvel. Kalau Marvel sendiri gimana nih?
4: Saya juga kalau mau dalam ikut lomba sering merasa minder.
1: Oh, minder.
4: Iya, karena takut dengan para lawan.
1: Iya. Takut dengan pendengar ini. Kayak aduh gimana ya nanti suara saya, aduh nanti pas turun dikomentari gini lagi.
4: Iya. Namun berkat Tuhan jadi pas saya tampil itu saya bisa menampilkan yang terbaik dan percaya diri.
1: Ah, siap.
0: Tapi sebelumnya kalau Marvel pernah ikut lomba nyanyi atau seleksi-seleksi gitu, kayak Bova ikut seleksi apa paduan suara kayak gitu-gitu pernah?
4: Pernah ikut seleksi paduan suara di Biak, cuman mungkin belum berkesempatan.
0: Belum ada kesempatan.
1: Harus
0: coba lagi kan, Kamal.
1: Dan akhirnya jadi kan? Karena terus dicoba kan?
0: Terus berusaha.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau untuk Echa sendiri gimana nih?
5: Saya sendiri sih baru berani untuk ikut lomba-lomba itu di tahun kemarin.
1: Di tahun 2025?
0: Jadi Bintang Radio itu pertama kali?
5: Enggak, sebelumnya di awal bulan itu ada event namanya Marisan Idol. Itu saya ikut sama-sama dengan Marvel juga kebetulan hari itu. Itu pertama kali ikut di situ. Karena baru mulai rasa kayak, kalau punya bakat terus kita simpan-simpan buat apa?
1: Ngapain
5: gitu, kan?
1: Iya, ya, betul.
5: Kita harus coba, mana tahu kan kita tidak tahu seandainya kita kembangkan terus bisa jadi juara.
1: Nah, iya.
5: Nanti pas di Bintang Radio tahun kemarin, awalnya cuma berpikir coba-coba saja. Rupanya ya puji Tuhan dapat juara favorit.
1: Ah, siap. Jadi buat teman-teman ya, buat kalian semua harus dicoba.
0: Harus dicoba.
1: Kalau nggak dicoba nggak bakalan tahu. Iya kan? Apa lagi nih kira-kira Mbak Dinar?
0: Apa?
1: Apalagi kira-kira?
0: Nah, kabar ya, aku juga bingung. Atau kita break kali ya Kak Payal ya?
1: Oh iya betul, kita break dulu nih kali ini.
0: Ya, dan cerita teman-teman tadi kan memang kita bisa lihat bahwa menjadi juara itu ternyata bukan cuma soal berdiri di atas panggung aja nih teman-teman. Iya, Pro 2 semuanya ya. Dan pastinya ada proses panjang di balik itu semua, bener gak Kak Payal nih?
1: Betul sekali.
0: Dan tentunya paling menarik perjuangan Bova dan Marvel belum selesai. Karena di hari Senin kemarin, tepatnya di 28 September, audisi tingkat Korwil 1 sudah dimulai teman-teman Pro 2 ya. Dan sedang berjalan sampai nanti tanggal 1 Oktober nih. Setelah break nanti kita akan ngobrol ngobrol lagi nih lebih jauh soal tantangan itu, termasuk juga bagaimana sih rasanya membawa nama daerah tuh menuju panggung yang lebih besar, Kak Pael. Iya. Jadi buat teman-teman Pro 2 semuanya yang ada di Biak dan juga di Jayapura, Wamena, Serui, Nabire, Merauke dan Bovendigul, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Tamu kita

0: FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Hai hai hai and welcome back to the tamu kita nih teman Produa. Dan tentu saja ya, kita sudah ngobrol-ngobrol seru tadi dan masih berlanjut lagi nih. Dan kalau kita ngobrol tentang perjalanan sampai menjadi juara ya, sekarang kita ini masuk ke bab berikutnya.
3: Baik Kak Pal, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, kita ke YouTube dulu kali ya Kak Pal. Ini udah banyak banget yang nanya nih dari pendengar-pendengar yang nonton dari YouTube nih Kak Pal. Yang pertama nih ada dari, kayaknya namanya disensor aja nih ya teman Pro 2 ya. Kak, punya target namanya tahun depan ikut lagi enggak nih? Kalau dari Echa tadi jawabannya ada ya?
4: Ada ya, pasti setiap tahun kalau ada ikut.
2: Beri tepuk tangan dulu dong.
3: Targetnya targetnya sampai ini jadi juara.
4: Iya, sampai jadi juara.
2: Wah, semangat kayak begini harus dicontoh ya.
3: Nah, kalau Marvel sendiri nih gimana? Kan udah ibarat kita udah mencapai jadi juara nih terbaik putra ya. Kalau tahun depan ada lagi mau ikut lagi nggak nih?
5: Pastinya mau.
3: Waduh, Echa harus bersaing lagi dengan Marvel.
2: Iya, betul. Nah, kalau bersaing dengan Echa kan, Echa kan kayak punya motivasi gitu. Wah, ini kayaknya tahun depan saya harus lebih bagus dari dia nih, biar saya jadi juara berikutnya gitu. Hitungannya kan gitu, ya kan?
3: Iya, Kak Pael. Bener banget.
2: Bopa.
6: Kalau saya sepertinya stop dulu.
2: Break dulu ya.
6: Soalnya tahun depan sudah mulai kuliah tahun pertama juga, jadi butuh fokus dulu untuk kuliah.
2: Jadi kayak butuh fokus untuk kuliah. Ini kalau Bova Shalom.
3: Tiga kali salah ya teman Pro 2, ingat nah, itu berapa kali
2: Shalom
3: salah.
2: Shalom ini kan tadi kan sudah ditanya nih, kira-kira besok mau ikut lagi atau tidak, karena tadi jawabannya mau break juga. Kali kedua saya bertanya lagi, kira-kira mau ikut tidak? Untuk bintang radio berikutnya.
6: Pernah dapat support dari kakak-kakak dari orang Grip.
2: Nah, yeah. Oke. Okay.
3: Ini gara-gara ditanyain terus kayaknya dia muak. Udahlah ikut daripada nanti ditanya yang keempat lima kalinya ya. Dalam satu segmen kayaknya pertanyaannya itu aja terus nyebut Shalom ya. Biar dia ikut nih Kak Pael. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak Pael baca atau aku nih yang
2: kamu
3: baca?
2: Kamu aja deh.
3: Oke. Nah, ada dari Ed Nurul Sandi nih. Apa ini pengalaman pertama kalian mengikuti lomba menyanyi? Memang jika iya atau tidak, apa boleh berbagi sedikit cerita nih pengalaman mengenai lomba seperti ini? Maksudnya mungkin ikut audisi bintang radio ya, ini pertama kalinya kah atau enggak? Terus boleh sedikit cerita pengalamannya mengikuti bintang radio. Dari siapa dulu? Kak Pael.
2: Kalau untuk pengalaman hampir semua tadi sudah dijawab ya.
3: Dijawab
2: kan?
3: Juga.
2: Ya, hampir semua sudah dijawab. Mungkin bisa sedikit penjelasan lagi ya, lebih dalam lagi. Mungkin dari Shalom.
3: An keempat kalinya ya. Dari Shalom sendiri.
6: Kalau untuk ikut lomba untuk solo baru pertama kali. Baru kedua kali. Pertama ikut dari yang Ikatan Ambon punya, terus ini yang kedua.
3: Oh, ini yang kedua. Kalau grup berarti udah pernah sebelumnya.
6: Iya, paduan suara.
3: Paduan suara juga. Oh, Pesparawi.
2: Pesparawi, ikut Pesparawi. Itu sampai di mana itu?
6: Dari Timika, Jogja, Kerom, terus Manokwari kemarin.
2: Manokwari. Oh. Sama-sama?
6: Iya.
2: Oh, barengan?
6: Iya.
2: Ah, ikut bintang radio akhirnya dapat juara juga.
3: Wah,
2: iya betul sekali, sama-sama juara nih. Ada lagi tidak nih kira-kira pertanyaannya dari YouTube mungkin?
3: Ini suruh Shalom aja yang jawab atau semuanya Kak Pael? Pengalamannya, mending semuanya aja.
2: Oh, boleh,
3: ya.
2: Okay.
3: Biar teman-teman produanya juga, teman-teman produa semuanya biar tahu nih pengalaman mereka kan Kak Pael. Okay. Nah kalau untuk Bova sendiri?
6: Kalau untuk saya pengalaman lomba solo ya, solo pertama itu ketika SMP. Mulai dari lomba-lomba yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, terus Festival Biak Pintar, sampai audisi Gita Bahana dan Bintang Radio.
2: Bintang
6: ini.
2: Radio. Oke, kita dari Marvel.
5: Kalau saya di tahun lalu, lomba Marisan Idol, dan yang kedua kemarin, setelah itu Bintang Radio yang tahun lalu. Habis itu Festival Literasi Biak Cerdas, puji Tuhan saya mendapatkan juara 2, dan Bintang Radio kali ini lagi.
2: Bintang Radio kali ini. Echa.
3: Echa.
7: Kalau saya sih pengalamannya ya seperti yang saya bilang dari tadi itu, baru saya mulai berani, mulainya itu di tahun kemarin.
2: Tahun kemarin ya.
7: Tahun-tahun sebelumnya itu kayak belum berani coba tuh. Jadi baru di tahun kemarin lah ikut Marisan Idol tapi
2: gagal,
7: tidak dapat. Kemudian ada lagi di saya ikut hari itu Hadi. Lomba Hadi, Hadir Superstar sama-sama dengan Bova juga. Bova juara 1, saya juara 2. Kemudian Bintang Radio. Yang Bintang Radio tahun kemarin tambah tahun
2: ini lagi.
7: Tapi yang tahun ini ya belum berhasil.
2: Belum berhasil. Oke.
3: Coba lagi tahun depan.
7: Coba lagi.
3: Oke. Nah, ke pertanyaan selanjutnya nih dari @bella_regina 6603 ini. Kak, coba spill suaranya dong masing-masing 3 lagu. 3 lagu ya. Ya, 3 lagu. Refnya aja kali ya, jangan 3 lagu. Kalau 3 lagu mah sampai besok apa ya kita ikut audisi lagi nih. Nah, mungkin mau duet atau satu-satu?
6: Lagu favorit ya, Kak?
3: Lagu favorit. Satu-satu aja kali ya. Dimulai dari siapa?
8: Shalom
3: aja dulu.
2: Oke, dari ujung sini ya, betul.
3: Atau aku.
2: Boleh juga, boleh silakan.
3: Nah, shalom aja, shalom, daripada nanti ini kabur semua ya. Lebih baik langsung shalom aja.
6: Lagu favoritnya Liodra.
2: Liodra.
3: Kalau nyanyi agak dekat ke mic shalom biar semua orang tahu suara indah,
2: ya, suara emas kayak gimana gitu.
6: Ya. Lagu pesan terakhir.
2: Lagu pesan terakhir.

0: suara Shalom bikin merinding.
1: Merinding.
0: Bikin
1: merinding. Betul kan? Bulu jadi percaya kucukku. Apa kata-kata Pael.
0: Oke, skip. Jangan percaya ya. Kawan produser semuanya. Kita lanjut ke Bova nih. Bova mau nyanyi apa nih lagu favoritnya di belakang?
2: Mau duet sama Marvel.
0: Oh, oh duet. Boleh. Ya. Apa jadi, dua kursi?
2: Enggak. Lagu ini lagu favorit kita di band Semansa. Ya, kita ada band dan ini lagu favorit kita. Ini lagu sebenarnya lagu jadul, cuman kalau dibawa ke
1: era sekarang.
2: Era sekarang itu enak banget.
1: Wah.
2: Judul lagunya tuh masih ada, penyanyinya Rida Sita Dewi.
1: Oh, Rida Sita Dewi. Ya, kita dengarkan langsung nih.
3: Tangkap ya.

0: Yeah.
1: Keren sekali ya duetnya.
2: Keren banget. Apakah Marvel dan Bova akan bersama nih melaju ke tingkat selanjutnya, Kak Pa? Semoga aja nih ya, Kak Pa. Selanjutnya yang terakhir, Echa nih mau lagu apa? Suwe Ora Jamu, mau gak?
3: Enggak dong. Itu kemarin. Yang kali ini mau bawakan lagunya Pasto yang Tanya Hati.
2: Tanya Hati.

0: dicintai ya Kak Fa. Iya, makanya Shalom dan Echa ini menjadi juara favorit. Karena suaranya tuh emang bagus-bagus banget dan sangat dicintai makanya iya, sama teman-teman Produa semuanya Kak Fa.
1: Nah, betul.
0: Nah, sekali. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya masih dari YouTube nih ya teman Produa dari Naini HSN 2698 nih. Mau tanya dong untuk teman-teman hebat kita ini, setiap finalis kan punya karakter vokal dan keunikan masing-masing nih. Gimana cara kalian menemukan ciri khas dalam bernyanyi biar bisa tampil berbeda nih? Mungkin kalau tadi udah dari Shalom, kita
1: dari Echa dulu.
0: Dari Echa dulu. Silakan Echa.
2: Kalau dari saya sendiri ciri khasnya kan ketika bernyanyi tuh saya utamakan rasa sih.
0: Ya.
1: Jadi ya,
2: kayak mau sebagus apapun kita nyanyi tapi kalau kita tidak pakai rasa tuh kayak feel-nya tidak dapat di orang.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Iya, betul.
2: Jadi kita harus menyampaikan lagu itu. Lagu itu tentang apa gitu. Kalau seandainya lagunya memang power ya kita power.
1: Kita power.
2: Kalau lagunya lebih slow ya kita slow.
1: Kita slow.
2: Pakai rasa di lagu.
1: Iya.
0: Biar feel-nya tuh ya, dapat ke pendengar suara ya, kita kan. Itu benar-benar dari rasa sih benar-benar harus diperhatikan juga ya Kak Fael kalau dari.
1: Jadi harus lebih menghayati begitu.
0: Juga. Kalau dari Marvel sendiri?
3: Saya juga sama, pastinya harus menambahkan rasa dalam sebuah lagu, penghayatan ya. Karena kalau tidak itu sama aja kayak kosong, hampa gitu.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, kalau untuk lagu-lagu yang kayak semacam upbeat, yang cepat-cepat gitu, saya biasa menambahkan growling. Itu teknik gitu.
1: Oh, jadi pakai teknik untuk menambahkan growling gitu.
0: Berarti itu ciri khas bukan? Ciri khas kamu bukan? Itu termasuk ciri khas kamu nggak, Pak Naban? Ya, termasuk. Kalau Eja ciri khasnya apa?
2: Apa ya ciri khasku ya suara halus,
0: suara halus ya. Bener, soalnya
2: super
0: lebih
2: halus,
0: dia lebih halus daripada aku ya, lihat dari tadi ngomong dia halus aku kayak gini nggak apa-apa ya.
1: Tapi coba deh Mbak Dinar coba di spill sedikit, coba dinyanyikan lagu favoritnya.
0: Udah langsung kita lanjut ke Bopa ya, kalau Bopa sendiri gimana nih? Nanti saya nyanyi lagu apa bingung, suwe ora jamu kali.
2: Oh. Gitu.
0: Nggak, maksudnya orang-orang Jawa kan, dua orang Jawa tahu lagunya suwe ora jamu tuh favoritnya. Untuk Bopa langsung aja ke Bopa, jangan dengerin suara aku ya teman Produa semuanya nih. Kalau Bova sendiri?
4: Ya, rasa itu utama Kak. Terus kalau saya biasanya mau nyanyikan lagu itu saya harus bisa memposisikan diri saya ada di lagu itu.
1: Dari lagu itu.
4: Jadi ya sehari sebelum dinyanyikan itu sudah dengar-dengar terus udah dapat nih feel-nya lagunya sedih. Ya harus bisa mungkin kayak bisa bikin orang sampai nangis. Oh. Nah, saya lebih cocok lagunya tuh yang slow-slow.
0: Yang slow juga.
4: Iya, jadi kalau yang
0: Echa berarti ya.
4: Iya, terus enggak.
1: Hai. Jadi harus yang lebih slow gitu.
4: Iya, lagu slow.
0: Tapi kalau Bufa ada ciri khas sendiri enggak? Kayak tadi Markel ngasih apa?
3: Growling.
0: Growl.
4: Apa ya?
0: Kalau Bufa ada enggak?
4: Saya sendiri belum tahu ini ciri khas saya.
0: Oh, iya. Masih cari
1: ya, masih mencari.
0: Apa kira-kira, apakah cengkok dangdutnya? Kalau Echa tuh kayaknya cocok dengan ciri khas cengkok dangdutnya. Karena suaranya halus gitu, cengkok-cengkok dangdut tuh kayaknya cocok deh.
1: Oh,
0: nanti
1: okay,
0: dikulik-kulik lagi ya, mungkin lagunya Roma Irama.
1: Bisa collab kayaknya kan? Dengan Kak Dina.
0: Bisa, nanti kita nyanyi duet antara Roma Irama dan Rita Sugiarto.
1: Oh.
0: Atau Umi Elvi Sukaisih ya.
1: Dicatat tanggalnya, dicatat tanggalnya.
0: Nah, kalau untuk Shalom sendiri?
5: Rasa juga penting.
0: Rasa penting.
1: Rasa,
0: ibarat makanan tuh kalau rasanya hambar kan ya kurang kan ya Kak. Kapal, walaupun kayak menunya udah sop iga tapi gak ada rasanya ya.
1: Sama aja.
0: Tetap aja gitu. Yeah. Jadi rasa tuh memang dalam bernyanyi tuh penting banget.
1: Penting, sangat-sangat penting.
0: Tapi kalau Shalom sendiri punya ciri khas?
5: Lebih ke teknik vokal saja sih.
0: Oh, yang berbeda.
1: Lebih ke teknik
5: ingin
1: vokal.
5: Mau kayak lebih ke lepas suara begitu. Tidak kayak pakai head voice tapi pakai suara biasa aja tapi bisa kayak
2: bisa power.
5: Iya, powernya.
1: Wah.
0: Gitu Pak.
1: Ada harus tadi pas kita dengar itu, wah.
0: Keren. Merinding.
1: Iya, merinding saya.
0: Enggak, jangan-jangan kalau Kak Pael merinding terus curiga di belakangnya ada sesuatu ya. Dia merinding mulu perasaan nih. Enggak ada, cuman sedikit aja merinding ya. Kak Pael, kita lanjut nih ya ke pertanyaan berikutnya, masih dari YouTube nih, banyak banget yang ngefans kayaknya kepada mereka berempat Kak Pael.
1: Iya, betul.
0: Ada dari Lutfia Mustika, tips punya suara bagus dong. Nah, ini aku juga mau minta tips.
1: Oh.
0: Biar suaraku juga bagus Kak Pael. Ya siapa tahu kan tahun depan
1: bisa bersaing gitu.
0: Iya toh.
1: Oke. Okay.
0: Terus bisa. Gimana tips nih biar suaranya bagus? Kalau dari kalian masing-masing gimana?
2: Paling sering latihan aja sih. Cuma berlatih. Iya.
0: Aku sering.
2: Bagus. Tapi kayaknya mungkin ya karena menurun juga ya dari orang tua.
4: Iya.
2: Rata-rata kan begitu kan.
1: Iya.
0: Kalau itu udah.
1: Jadi kayak turunan biasanya gitu.
2: Kan, gitu kan. Kayak menurun dari orang tua. Jadi kalau orang tua bisa nyanyi ya sudah pasti anak-anaknya bisa nyanyi. Cuman kita perbagus lagi dengan latihan sendiri masing-masing di rumah. Setiap harinya dengar lagu ini, latihan lagu ini, teknik vokal yang kayak gini.
1: Jadi kayak setiap orang punya keinginan kan yang beda-beda kan.
0: Benar.
1: Jadi pengennya lagu rock, oh saya ke lagu rock. Kalau bapaknya sukanya lagu rock, anaknya palingan sukanya lagu yang slow-slow gitu.
0: Benar. Terus kalau mantan sendiri gimana? Tips suara bagus, biar suara bagus. Ada makanan tertentu kah? Atau misalkan jangan banyak-banyak minum es atau apa gitu kan bisa kapal bikin suara bagus.
1: Berpengaruh juga itu.
0: Iya, benar banget. Ini Kak, kalau aku suaranya serak gara-gara kebanyakan es teh jumbo kayaknya nih. Jadi serak terus enggak bisa bagus.
1: Oh, kayaknya ini saya harus tutup semua penjual es teh jumbo ini. Enggak. Bercanda ya.
0: Kalau mau sendiri gimana tipsnya nih biar suaranya bagus, Marvel?
1: Iya, betul.
3: Kalau dari saya sendiri tips tersendiri tuh enggak ada sih. Yang penting latih latih vokal ya, teknik vokal. Dan untuk seperti yang apa yang dikonsumsi gitu, ya nggak ada, soalnya di rumah tuh sering banget makan sambel. Pastinya selalu makan sambel.
0: Mulai hari ini kita akan makan sambel terus bagus sekali.
1: Tapi kalau saya makan sambel, mules saya.
0: Nah itu nggak apa. Ya lanjut ke Bova ya. Kalau Bova sendiri ada tips nggak nih buat teman-teman Pro 2 semuanya yang mungkin pengen suaranya bagus nih?
4: Kalau dari saya, menurut saya ini semua orang tuh suaranya sama, bagus. Nah itu di mana kita yang harus mengupgrade suara kita, menjaga, meningkatkan kualitas suara kita. Nah kalau saya mulai dari Jakarta kemarin, saya minum teh dicampur kencur.
1: Oh, dicampur kencur.
4: Kencur yang dipotong-potong gitu, terus ditaro. Terus minum tehnya, sisanya kencurnya dikunyah.
0: Oh, kayak ini pernah lihat ini Yura Yunita atau Rai
4: Yunita? Yura Yunita.
0: Dia makan kencur gitu langsung dikunyah aja.
4: Iya, dikunyah. Terus selain itu obatnya itu troches kalau saya. Troches dan air hangat. Itu aja, Kak.
1: Proses sama air hangat.
0: Nanti ya teman produk dicoba di rumah nih. Boleh banget kan Kak Pael biar suaranya bagus. Terus tahun depan bisa ikut bintang radio.
1: Bisa.
0: Nah kalau Shalom sendiri ada tips gak?
5: Kalau untuk tips tidak ada. Karena suara bagus pasti itu sudah berkat dari Tuhan.
1: Oke.
0: Jadi aku gak dapat berkat.
4: Salam syarat kayaknya.
0: Suaranya gak kurang
1: gitu,
0: banget.
1: Gak gitu. Pokoknya semua itu pasti punya. Pasti dapat.
0: Oh pasti. Mungkin belum.
1: Ya belum aja.
0: Karena masih minder jujur ya. Coba support aku dong teman-teman. Siapa yang kemarin aku cuma minder tuh kabar. Karena mereka juga diawali dengan minder. Kayak suaranya bagus. Kayaknya aku tuh bagus.

0: Jadi harus ya Shalom ikut tahun depan ya. Terus ada lagi nih dari Kak Nur Rosandi, keren-keren banget nih kakak-kakak, masa sih? Ya pasti dong. Gimana enggak? Juara-juara Pro RRI Biang nih. Ya pasti keren lah. Ya kan? Kita tinggal nunggu pengumumannya jadi juara Korwil.
1: Amin.
0: Nah, selanjutnya ada Kak Anissa Febriani lagi nih. Semangat Bova dan Marvel. Semoga bisa melaju ke tahap nasional. Amin juga ya. Terus ada Kak Diandra susah banget namanya, 9554 ini ya. Kak, berapa lama persiapan Kakak buat benar-benar siap buat nyanyi, Kak? Persiapan kalian untuk sebelum ikut audisi itu berapa lama nih?
2: Sehari ya palingnya. Kayak latihan lagunya, kayak seandainya kita audisi bawakan satu lagu begitu kan, itu berarti kayak sudah dari satu hari sebelumnya itu kita sudah latihan supaya kita mau pikir improve-nya di mana, kita mau naik turun nadanya bagaimana.
0: SKS ya,
3: sistem kebut semalam.
0: Keren loh, lihat ini SKS aja kayak gini hasilnya. Gimana kalau latihan berbulan-bulan? Enggak tahu lah ya lah aku, enggak bisa bicara. Coba Kak Pael ngomong.
1: Ngomongnya mana nih?
0: Iya mah ditembak langsung bingung. Terus ada dari Kak Lutfia Mustika lagi. Kak, katanya Bova makan kencur juga kah sebelum tampil? Iya, tadi udah dijawab ya Kak Mustika, dia juga makan kencur. Tapi kencurnya dicampur teh dulu ya?
3: Kalau kemarin kencur yang ditaruh di cup gitu, oh, di terus cup. Dikunyah aja.
1: Wah, semudah itu makan kencur?
3: Udah digembleng pas di Jakarta. Paksa makan. Ternyata enak. Lama-lama enak.
0: Udah kayak permen ya?
3: Iya.
0: Terus ada lagi nih dari Naini HSN 2695. Salah deng. Lagi. Dari Kak Lutfia Mustika nih. Udah gak fokus ya teman produk semuanya. Keren banget sampai Istana Negara ini. Oh buat Kak Bova. Oh iya keren banget ya.
1: Kemarin
0: ikut apa? GM
3: Gita Bahana Nusantara.
0: Gita Bahana Nusantara. Ini ceritain sedikit dong pengalamannya ikut itu nih. Gimana prosesnya dari seleksi terus sampai ke tingkat nasional?
3: Kalau seleksi kemarin kebetulan seleksi Provinsi Papua pertama kali dilaksanakan di Biak. Dan juga banyak diikuti apa ya anak-anak Pesparawi, anak-anak Pesparawi jadi
1: ini ya. Ya
3: setelah dari situ lolos seleksi dibawa ke nasional itu kita di karantina kurang lebih hampir 3 minggu, 17 hari.
1: Wow.
3: 17 hari kita di karantina dan kita makannya teratur. Tidak boleh makan berminyak, tidak boleh makan sambal, minum es. Jadi makannya rebus, bubur, nasi goreng tuh kayak gitu masih bisa. Snack juga dibatasi. Susu gak boleh, makanan manis-manis gak boleh. Snack-snack gak boleh.
1: Wah jadi dijaga sekali.
3: Iya dijaga sekali. Terus makannya tuh 5 kali sehari jadi berisi kita guys di sana.
1: Berisi. Tapi saya belum lihat badannya berisi itu kayak gimana.
3: Dan di sana kita di karantina, kita hanya boleh pegang HP kurang dari 1 jam. Dan itu di jam makan siang, jam 12 sampai jam 1 siang sudah terpotong jam makan siang. Tidurnya paling lambat jam 10 malam, bangunnya jam 5 subuh. Jadi jam 4 itu peluit pertama sudah bunyi.
1: Wow.
3: 4.30 peluit kedua bunyi. Jam 5 peluit ketiga bunyi, kita sudah harus baris di lapangan dan jarak dari mes ke lapangan itu jalan kaki 5 menit. Setelah itu sudah kita latihan snack, latihan sarapan, latihan snack siang, latihan makan siang, latihan snack sore, latihan makan malam. Makan malam apel malam lagi.
1: Apel malam lagi.
3: Wow. Apel malam, pengecekan segala macam, kamar harus rapi, tidak boleh berantakan. Sampai jam 10 kita sudah harus tidur.
1: Wah.
0: Jadi benar-benar terjadwal banget. Di sana jadi kita enggak bisa main-main nih.
3: Enggak boleh terlambat.
1: Wah, ini kayak sudah di barak militer ini kayaknya.
3: Iya, kita di ini sama tentara, angkatan darat, udara, laut.
1: Ada harus.
3: Iya.
0: Makanya langsung tertata rapi kayak gitu Kak.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau Bova sendiri mewakili Biak atau ini?
3: Papua.
0: Papua
3: mewakili berarti. Papua.
0: Berapa orang yang berangkat dari ini Papua?
3: 4, 1 sopran, 1 alto, 1 tenor, 1 bass.
0: Oh, itu dari Biak?
3: Ya, puji Tuhan, 3 dari Biak, 1 dari Jayapura. Oh. Tapi orang Jayapura

0: Dari Jayapura ini orang Biak.
1: Oh,
0: Jadi
1: berarti
0: ya,
1: empat-empatnya orang Biak
0: iya empat-empatnya orang
1: semuanya. Wah,
0: Biak.
1: benar-benar orang Biak tuh kayaknya bakatnya untuk menyanyi tuh banyak banget,
2: Banyak
1: yang
2: banget, iya
1: berbakat
2: betul.
1: ya Kak Pael ya di
2: Iya.
1: luaran sana. Jadi ini ada pertanyaan terakhir nih, kita lanjut aja ya Kak Pael.
2: Iya.
1: Pas tampil suaranya pernah nge-crack nggak Kak untuk kalian berempat nih, masing-masing pernah nggak?
0: Itu pengalaman yang tidak bisa dihindari, teman-teman. Jadi ya, wajar sekali kalau kita nge-crack, apalagi kalau kita nggak pemanasan, nggak persiapan. Kayak saya kemarin di audisi yang pertama, itu lagu baru yang baru saya dengar, belum terlalu dikuasai. Jadi pas nyanyi, habis ini liriknya apa ya?
2: Oh, iya.
0: Habis ini liriknya apa ya? Jadi nggak maksimal gitu
2: Iya,
0: kan.
2: betul.
0: Dan ada sedikit crack gitu.
2: Pastinya
1: Oh,
2: ya,
1: pasti ya.
2: pasti.
1: Kalau Shalom sendiri pernah nggak ada nge-crack gitu?
0: Pernah sih.
1: Tetap
2: Pernah.
1: pernah ya,
0: Iya.
1: namanya kita bernyanyi mah nggak sempurna
0: Iya.
1: semuanya ya, pasti ada tetap ada
0: Iya.
1: kesalahan-kesalahan.
2: Pasti.
1: Orang Malva sendiri pernah?
3: Pernah.
1: Oh, pernah juga.
3: Iya.
2: Eca juga pasti pernah kan?
3: Pasti pernah.
2: Oh, pasti pernah dong.
1: Dinar juga pernah kan?
2: Iya kak?
1: Iya.
2: Oh.
1: Kalau Dinar nge-crack terus kayaknya juga pernah bener-bener. Kebalikannya, kalau mereka sesekali kalau Dinar nge-crack terus ya nih.
2: Nah, ini untuk Salam dan juga Eca, don't give up. Karena
1: apa? Lo apa sudah bersabda?
2: Karena begini ya, juara favorit itu bukan hanya sekedar penghargaan loh.
1: Betul.
2: Itu berarti ada orang yang mendukung dan menghargai perjuangan
1: Benar.
2: kalian. Oke? Jadi sampai ketemu di Bintang Radio tahun depan. Oke?
1: Oke, Kak Pael, dan kita sudah sampai di bagian akhir nih teman teman Pro 2 dan Kak Pael nih ya.
2: Yeah.
1: Tapi sebelum kita tutup, kita mau dong kasih satu kesempatan untuk teman-teman semua yang untuk menyampaikan pesan langsung kepada anak-anak muda Papua nih yang sedang mendengarkan di Pro 2 Bia kali ini ya. Untuk teman-teman yang anak-anak muda nih yang punya bakat tapi masih takut tampil atau takut gagal, apa sih satu kalimat yang ingin kalian sampaikan ya? Ini juga sebagai closing statement dari masing-masing narasumber KWL. Silakan.
2: Okay.
1: Mungkin bisa dimulai dari Echa dulu.
3: Untuk teman-teman semua yang punya bakat gitu, pokoknya jangan disimpan. Kalau bisa ya, kalau ada lomba yang berhubungan langsung sama kalian punya bakat, pokoknya harus wajib ikut sih. Maupun itu menyanyi, menari atau apapun itu, pokoknya harus tetap ikut, harus konsisten dan jangan minder atau tidak
2: Iya.
3: percaya diri. Terus kembangkan karena kita tidak tahu, semisalnya dapat juara.
2: Dapat juara,
3: teman-teman.
2: Iya. Oke.
1: Next, untuk Marvel, mungkin closing statement-nya.
3: Oke, untuk teman-teman yang belum, untuk teman-teman yang masih merasa minder dalam mengikuti lomba, jangan takut, terus saja mencoba. Mungkin belum waktunya, belum kali ini. Jadi
2: betul.
3: Terus saja mencoba.
2: Teruslah mencoba. Dari Wova.
0: Dari saya, teman-teman semua tetap semangat, jangan pantang menyerah. Kalau kalian ingin apa ya, pengen bicara-bicara, ngobrol-ngobrol dengan saya, boleh. Saya di sini diberkati untuk memberkati kita semua,
2: Amin.
0: Kalian semua. Satu quotes favorit saya, doakan usahamu, usahakan doamu.
2: Siap. Keren sekali ya. Shalom.
4: Untuk anak-anak muda di luar yang memiliki bakat nyanyi, jangan takut untuk tampil, jangan tidak percaya diri dengan suara sendiri. Kalau mau mulai dari hal-hal kecil, bisa ikut Pesta Parawi. Itu besar gak sih?
1: Nah, sebelum benar-benar ditutup Kak Pael, kita kasih kesempatan untuk Bova dan Marvel minta dukungan sekalian nih, kan ada momen.
2: Oh iya, betul.
1: Nah, langsung aja kalian berdua minta dukungan ke teman-teman produser semuanya untuk mendukung kalian bisa maju ke tingkat selanjutnya.
2: Tingkat selanjutnya.
3: Oke. Buat teman-teman serta masyarakat Kota Biak dan masyarakat di luar sana yang menonton, mohon doa dan dukungannya untuk saya dan Bova dalam Bintang Radio tingkat Korwil 1 di Jayapura.
0: Vote kami sebanyak-banyak ya.
2: Iya.
1: Yeah. Vote terus ya, vote.
2: Jangan lupa vote banyak-banyak ya teman Pro 2.
1: Benar. Nah, luar biasa banget nih Kak Pael, dari obrolan kita hari ini ya, kita belajar nih bahwa suara anak muda Papua itu bukan cuma tentang siapa yang paling bagus bernyanyi Kak Pael ya, tapi juga tentang keberanian untuk mencoba, proses untuk belajar, dan keberanian membawa nama daerah lebih jauh Kak Pael. Dan khusus untuk Bova dan Marvel, hari ini bukan akhir perjalanan ya untuk kalian berdua. Audisi tingkat Korwil 1 Papua sudah dimulai, semoga perjuangannya lancar dan bisa terus nih membawa nama Papua ke panggung yang lebih besar. Kalau lebih besar kapan?
2: Lebih besar lagi.
1: Siap sampai melibet. Dan untuk Shalom dan Echa, gelar juara favorit juga bukan cuma soal penghargaan aja nih, tapi ini tuh juga menjadi bukti bahwa ada pendengar yang memberikan dukungan dan menghargai karya kalian berdua. Jadi jangan patah semangat.
2: Yeah.
1: Tetap harus ikut terus nih ya, untuk kalian berdua next harus ikut nih. Dan sebelum menutup, kayaknya Kak Pael udah gak siap untuk memberikan kata-kata hari ini nih. Silakan Kak Pael.
2: Dan untuk teman-teman berdua semuanya dimanapun kamu berada, pokoknya terkadang orang itu hanya ingin melihat hasilnya, bukan prosesnya. Oke, maka dari itu jangan sampai hanya karena kata orang membuat kamu kehilangan impianmu. Ingat, hidup ini hanya tentang sebuah pikiran. Pikiran yang negatif tidak akan membawamu ke kehidupan yang positif. Saya Rafael pamit.
1: Saya Dinar pamit.
2: Sampai ketemu di next
1: tamu kita
2: selanjutnya.
1: Dadah.
5: Telah kita ikuti siaran berjaringan Prodo FM, tamu kita dari Korwil 1.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: What you? Yeah. Trouble?
4: Trouble for the feet.
3: Here we go.
4: 876 God.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2, apa kabarnya? Kembali menyapa dari Jalan Tasangka Pura nomor 23 Jayapura. Masih sama Faiza Sintia tentunya, teman Pro 2 menemani di malam harinya kamu ya teman Pro 2. Dan karena sudah malam, jadi ini waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Nggak kerasa juga sudah di tanggal 29 September 2026 teman Pro 2, artinya ini sudah menjelang hari terakhir di bulan September ya. Kayak baru kemarin kita menyambut bulan September dan kita udah berakhir lagi. Artinya lusa itu adalah bulan baru ya, bulan Oktober ya teman Pro 2 ya. Jadi menemani di Selasa malam teman Pro 2 ya, sampai nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Timur ya. Pastinya Faiza menemani segala aktivitas kamu dari ruang dengar kamu ya. Dan untuk program pertama ada Sabar Sehat bareng Pro 2, info-info dunia kesehatan untuk kamu teman Pro 2 selama 1 jam sampai jam 7 malam waktu Indonesia Timur. So jangan kemana-mana, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Di mana, bro?
1: Masih di jalan nih. Macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih, bro. Cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan. Jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

Masih dari Jantas Angka Pura 63 Jayapura Teman Pro 2 dan satu informasi Teman Pro 2 dari dunia kesehatan yang kali ini lagi marak ya penyakit ini Teman Pro 2, yaitu adalah influenza Teman Pro 2 di beberapa daerah kota besar di Indonesia. IGD penuh Teman Pro 2 dan itu salah satu yang hal yang sangat dikhawatirkan ya tentunya untuk para masyarakat di Indonesia tentunya. Karena dari Kementerian Kesehatan juga mengimbau masyarakat tidak panik menghadapi peningkatan kasus influenza pada September 2026 ini yang masih tergolong sedang dan terkendali. Kenaikan kasus tersebut merupakan pola musiman yang rutin terjadi setiap September hingga akhir tahun di Indonesia. Ada PLT dari Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Andi Saguni, menyebut peningkatan kasus influenza merupakan pola musiman yang berulang setiap tahun. Dan ia pun mengatakan kasus influenza biasanya meningkat mulai September hingga akhir tahun seiring perubahan pada musim Teman Pro 2. Andi pun mengatakan tren peningkatan influenza Indonesia sejalan dengan kasus global dan negara ASEAN. Berdasarkan pemantauan Kemenkes pada September 2026 ini, kenaikan kasus mencapai 56% dan masih lebih rendah dibandingkan puncak tren di 2023 yang mencapai 68%. Tentunya Kemenkes juga meluruskan informasi mengenai istilah superflu yang beredar dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Andi pun menegaskan istilah superflu tidak dikenal sebagai nomenklatur resmi oleh Kemenkes maupun Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO. Dan Kemenkes mengimbau masyarakat menjaga kesehatan dengan mencuci tangan dan memakai masker saat sakit atau berada di keramaian. Perhatian khusus pun diperlukan bagi kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit penyerta atau komorbid Teman Pro 2. Ya tentunya Teman Pro 2 masih di Sabar Sehat bareng Pro 2. Selain ini Faiza akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Teman Pro 2 tentunya masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak, ini?
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.

0: ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI, for yay info.

Masih dari Jalan Tasangkapura 63 Jayapura Teman Pro 2, dan tadi kita udah bahas tentang influenza. Yang kali ini juga kita masih bahas tentang influenza juga, Teman Pro 2, yaitu adalah obat ya untuk menyembuhkan influenza, Teman Pro 2. Dan ini adalah oseltamivir, Teman Pro 2.

0: Nah, ini merupakan obat antivirus yang digunakan untuk mengobati influenza tipe A dan tipe B. Obat tersebut juga termasuk obat keras sehingga penggunaannya harus berdasarkan dengan resep dokter, ya. Oseltamivir termasuk golongan neuraminidase inhibitor yang bekerja dengan menghambat enzim neuraminidase tahap pro-2. Mekanisme tersebut juga membantu menghentikan penyebaran virus influenza dalam tubuh, dan obat ini tersedia dalam bentuk kapsul yang dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Konsumsi bersama atau setelah makan juga dapat dilakukan untuk membantu mengurangi gangguan pada lambung.
1: Hingga akhirnya kau datang.
0: Tapi ya, Kemenkes menyatakan nggak semua pasien influenza membutuhkan obat antivirus, ya. Penggunaan oseltamivir sendiri harus berdasarkan kondisi pasien teman pro 2 dan pertimbangan medis dari dokter yang menangani. Jadi jangan asal ya mengkonsumsi obat teman pro 2. Harus ya ke ahlinya gitu ya. Kamu harus diperiksa dulu sama dokter. Barulah dokter nanti berikan resep yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan tubuh kamu, teman pro 2. Ya, dan itulah informasi kesehatan untuk Sabar di kali ini. Sesaat lagi di pukul 19 waktu Indonesia Timur ya, kita akan ada di info pro 2 dari RRI.co.id, berita nasional tentunya teman pro 2, so stay tune terus, jangan kemana-mana.

Masih dari Jalan Tasik Perdana 23 Jayapura, dan tentunya kembali bersama Faiza Cynthia menyapa kamu di Info Pro 2 dari rri.co.id Teman Pro 2. Dan untuk mengawali ya berita nasional tentunya Teman Pro 2 di malam hari ini, aku mau menyapa dulu Teman Pro 2 untuk kamu yang lagi dengerin dari mana kamu pun berada ya, dari ruang dengar kamu Teman Pro 2. Khususnya untuk kamu yang ada di Kota dan Kabupaten Jayapura, dan juga seluruh Teman Pro 2 yang ada di seluruh Indonesia juga, apalagi yang lagi mengikuti Bintang Radio tingkat Korwil 1 ya. Jangan lupa untuk voting peserta favorit kamu Teman Pro 2, karena besok adalah hari terakhir, hari ketiga pelaksanaan Bintang Radio untuk Korwil 1 Papua ya. Jadi jangan sampai menyesal ya, katanya penilaian juri salah. Nah, kalau kau juga bantu tapi kau tidak voting ya peserta favoritmu, itu sama saja. Jadi kalau kau komplain tentang keputusan pemenang nantinya ya, tapi kau tidak punya usaha begitu ya untuk mendukung peserta favorit kamu, itu percuma Teman Pro 2. Jadi daripada banyak ngomong ya, langsung ke voting Bintang Radio RRI.id. Pilih peserta favorit kamu, apakah dari Jayapura, apakah dari Nabire, apakah dari Wamena, apakah dari Merauke, apakah dari Biak, apakah dari Serui, atau dari Bovendigul Teman Pro 2. Ya, pokoknya dari Korwil 1 kamu harus pilih untuk nanti bisa melaju ke tingkat antar Korwil ya. Step selanjutnya di Bintang Radio Indonesia 2026 Teman Pro 2. Dan kita masuk di Info Pro 2 dari rri.id, yaitu dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang mengatakan Komisi 13 DPR RI telah membahas persoalan lembaga permasyarakatan Lapas Cibinong, dan Komisi 13 ingin mencocokkan data yang disampaikan saat rapat dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Dasko juga mengatakan DPR telah memperoleh informasi mengenai masalah yang terjadi di lembaga permasyarakatan tersebut, dan mencocokkan data dengan fakta lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian informasi yang disampaikan dalam rapat kerja di hari Senin kemarin Teman Pro 2. Menurutnya juga pimpinan DPR RI telah memberikan persetujuan kepada Komisi 13 untuk mengunjungi Lapas Cibinong guna mengecek fakta di lapangan. Kunjungan tersebut dilakukan Komisi 13 untuk memastikan fakta-fakta sesuai dengan data yang telah diterima sebelumnya Teman Pro 2. Dan Komisi 13 pun dapat mengungkap hal-hal yang diperlukan apabila terdapat kondisi yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Menurutnya juga langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Komisi 13 mengecek fakta dan data terkait persoalan Lapas Cibinong tentunya.

Oke, tentunya Tom Pro 2 masih di Info Pro 2 dari RRI Record. Tadi selain ini Faiza akan kembali lagi untuk kamu dengan berita nasional lainnya. So jangan kemana-mana Tom Pro 2. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari Jalan Tersangka Pura No. 3 Jayapura, Taman Pro 2. Dan informasi selanjutnya ini datang dari pelajar Indonesia ya, masih yang meraih 9 medali pada ajang World Skill Competition Shanghai 2026. Nah, dalam ajang tersebut kontingen tanah air meraih 1 medali perak, 2 medali perunggu, dan 6 medal for excellence, Taman Pro 2. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Tatang Mutakin, juga menyambut baik torehan tersebut. Ia juga mengungkapkan ajang ini diikuti oleh 1.400 kompetitor dari 68 negara di 64 bidang. Nah, Indonesia kali ini memboyong delegasi terbesar sepanjang sejarah, yaitu adalah 20 kompetitor alumni dan siswa SMK, kemudian sebagian siswa melanjutkan di politeknik ya. Pada 17 bidang didampingi juga 17 ahli dan technical delegates ya, katanya dalam acara penyambutan kedatangan delegasi World Skill Competition Shanghai tahun 2026 di kantor Kemendikbudristek Jakarta hari Selasa ini, Taman Pro 2. Tatang pun menambahkan capaian Indonesia melonjak signifikan dalam konteks bidang yang berprestasi, yaitu naik dari 4 pada World Skill Lyon 2024 menjadi 9 bidang pada di tahun ini, Taman Pro 2. Ya, dan hal yang sama pun ini disampaikan juga oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abul Muti. Ia mengucapkan terima kasih atas perjuangan kontingen tanah air dalam ajang tersebut.

Ya, menurutnya torehan yang diraih dalam ajang tersebut bukan akhir dari perjalanan mewujudkan pendidikan Indonesia yang bermutu. Dan Muti juga menyebutkan pencapaian tersebut itu bukan akhir dari komitmen pemerintah untuk terus mencerdaskan bangsa, teman Pro 2. Kami pergi kemana angin bertiup, Raffi kasih pes, aku wali. Selamat ya untuk para pelajar Indonesia di World Skills Shanghai 2026. Terima kasih sudah memberikan 9 prestasi untuk Indonesia di ajang bergengsi ini, teman Pro 2. Dan mungkin teman Pro 2 yang lagi dengerin ini, para anak muda termotivasi ya. I hope sih gitu, berharap ya. Termotivasi tentunya dengan raihan para pelajar ya, dengan prestasi-prestasi. Ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing, teman Pro 2 ya.

0: Okay, masih sampai di Cynthia menemani kamu ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana karena masih banyak informasi lainnya. Tentunya masih di info Pro 2 dari RRI.co.id, berita nasional untuk kamu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Teman terbaik.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: begitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Teman terbaik.

0: 91.1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Turunlah hujan ya teman Pro 2 di malam hari ini ya. Hujan berkah, amin ya. Walaupun kalau aku lagi dinas malam turun hujan tuh kayak aduh nanti sebentar pulang bagaimana kah begitu ya. Tapi ya kalau tidak lama sih it's okay ya. Semoga nanti sebelum jam 12 malam sudah reda hujannya. Jadi kalau kelamaan juga beberapa titik di kota dan Kabupaten Jayapura ada yang cepat banjir gitu ya. Apalagi kalau di daerah PTSS itu kalau udah lama hujannya berjam-jam itu bisa menyebabkan banjir teman Pro 2 dan pastinya mengganggu lalu lintas ya jalanan ya. Masih di info Pro 2, teman Pro 2 dari rri.co.id, berita nasional yang kali ini datang dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan birokrasi pemerintah terus berbenah melakukan transformasi layanan publik secara digital. Transformasi layanan tersebut bertujuan agar layanan makin cepat, pasti, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat, teman Pro 2. Dudung selaku staf kepresidenan ya, kepala kantor staf kepresidenan, mengatakan kalau akselerasi layanan berbasis elektronik mengedepankan kecepatan respon terhadap laporan aduan. Bahkan Dudung juga mengharapkan layanan digital antar aplikasi harus terkoneksi satu sama lain untuk memangkas rumitnya birokrasi teman Pro 2 ya. Jadi itu bukan sekedar hanya aplikasi ya, melainkan cara kerja baru bagi seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Karena penyelesaian layanan aduan publik harus menjadi outcome ya, organisasi terukur dan benar-benar solutif. Tentunya juga dengan transformasi layanan aduan digital, pemerintah diharapkan makin dekat dengan rakyat. Dan selain itu juga dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh warga. Sejumlah instansi sepakat memperpanjang kerjasama pengelolaan SPAN Lapor ya, mereka itu adalah Kemenpan RB bersama dengan Komdigi, Kemendagri, Ombudsman, dan KSP. Layanan aduan digital itu menjadi wadah resmi secara nasional yang menampung laporan dan aduan masyarakat. Pemerintah menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan berkomitmen penanganan laporan dalam waktu 3 hari kerja teman Pro 2. Jadi kamu daripada berkuar-kuar di media sosial menyebarkan informasi-informasi yang belum tentu ya, atau kamu menyebarkan kritik-kritik ya yang kayaknya sangat-sangat rasis ya begitu ya sama Pro 2, langsung aja kamu pakai SPAN Lapor ini teman Pro 2. Jadi bisa langsung lapor deh gitu biar pemerintah bisa tindak lanjut atas laporan kamu gitu ya teman Pro 2 ya. So, masih punya satu lagi informasi teman Pro 2 untuk info Pro 2 di malam hari ini. Hati-hati ya untuk kamu yang lagi di perjalanan. Jangan ngebut-ngebut atau mau berteduh jugu gak tuh? Berteduh dulu boleh banget teman Pro 2. Karena setelah ini Faiza bakal balik lagi untuk kamu ya. Di info Pro 2 dari rri.co.id.
1: Tahukah kamu? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hi for Yay Info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Eh, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
1: Dia ngorok lagi. Ngamengin cerita gue.
0: FYI for Yay Info.

Masih dari Jantan Singapura, nomor 3 Jepura, dan masih sampai di Sintia tentunya Teman Pro 2 ya. Sudah di pukul 8 malam waktu Indonesia Timur, ada di Sapa Malam Teman Pro 2 dengan lagu-lagu menemani kamu. Oke, Teman Pro 2, stay tune terus ya, lagu-lagu masih menemani kamu walaupun Jayapura hujan ya Teman Pro 2, tapi I hope sih aku bisa menemani kamu ya di waktu malam kamu ya Teman Pro 2, dengan lagu-lagu juga pastinya dan beragam informasi tentunya Teman Pro 2. So stay tune terus ya, jangan kemana-mana, Faiza masih di sini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Sudah pukul 20.22 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Selamat malam. Ya, tentunya teman Pro 2 di malam hari ini ya, untuk kamu yang lagi beraktivitas dan tentunya teman Pro 2 ya. Ya, lagi beraktivitas tentunya teman Pro 2 di malam hari ini berhati-hati karena untuk daerah Tasangka ini lumayan deras ya teman Pro 2 hujannya ya. Jadi mungkin kamu yang masih di luar rumah untuk segera ya pulang ya. Kalau pakai motor berarti pakai mantel ya teman Pro 2. Tapi kalau pakai mobil aman-aman, yang penting harus berkendara dengan santai aja gitu ya, yang penting selamat sampai rumahnya teman Pro 2. Tentunya jangan kemana-mana teman Pro 2, masih menemani dari Jalan Tasangka Pura nomor 23 Jayapura.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong putu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI, for Yay Info.

Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Dan gak kerasa juga sudah di pukul 20:51 waktu Indonesia Timur. Kayaknya kalau aku lihat dengerin dari studio Pro 2 ini udah agak reda ya teman Pro 2 untuk hujan di malam hari ini untuk wilayah Jayapura. Nah sekarang aku tanya ke kamu, kamu sekarang ada di mana teman Pro 2? Apakah udah sampai rumah? Atau jangan-jangan malah kamu singgah ke tempat lain lagi? Serius. Hati-hati ya, karena lagi musim sakit juga teman Pro 2 ya. Jadi harap menjaga diri ya teman Pro 2, jangan terlalu capek, jangan begadang, intinya itu teman Pro 2 ya. Ada beberapa artikel yang aku baca teman Pro 2 ya, dokter mengatakan kalau dokter tuh lebih takut sama orang yang begadang daripada orang yang mengkonsumsi makanan nasi gitu kan, karena ada

tubuh yang sangat bermanfaat untuk tubuh kamu, teman Pro 2. Nah, tapi aku belum tahu itu apa, nanti aku cari-cari lagi ya artikel pastinya. Cuman aku ingetin intinya adalah kamu jangan begadang, teman Pro 2. Karena sesaat lagi di pukul 21, artinya di pukul 9 malam waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti siaran berjaringan musik live chat bersama Pro 2 Jakarta, teman Pro 2 di malam hari ini. Dan untuk edisi di Selasa 29 September 2026 ada Fedra yang akan ngobrol-ngobrol bareng Kak Eri dan Kak Elan, teman Pro 2 dari Jakarta sana. Tentunya Fedra masih menemani kamu, jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, masih di 90.1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Ingat, jadi jam 9 malam ya, ada musik live chat, so teman Pro 2 masih di frekuensi yang sama.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini, di hari Selasa ini 29 September 2026 bakal ditemani sama Edi Tama ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman pro 2. Dan di malam hari ini, ada seorang wanita cantik yang akan gue ajak ngobrol. Kita bakal ngobrol bareng teman pro 2. Karena dia baru aja menjadi runner-up di sebuah ajang pencarian bakat dan juga baru aja ngerilis single terbaru di Dermam Pro 2. Kira-kira apa ya? Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Fedra teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, pingin seru-seruan, pingin say hi, pingin absen, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Fedra teman Pro 2. Jadi buat kamu, pastiin cari tempat ternyaman kamu, karena 1 jam ke depan gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Fedra di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di taman nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra. Halo.
1: Hai,
0: apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo loh.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali
0: okay,
1: ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah, gitu kan.
0: Lebih aktif mungkin ya. Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Iya, benar.
0: Ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Yeah.
0: Agak menyesal nggak sebenarnya?
1: enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit
0: gitu
1: lagi
0: kan.
1: Nih.
0: Bener, tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
1: Iya, pastinya happy banget ya. Karena gak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya. Kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Bener.
1: Gak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final tuh udah merupakan sesuatu yang kayak enggak aku sangka.
0: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya sebelumnya.
1: Iya, benar.
0: Benar. Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Iya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita ya, gitu ya. akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri.
1: Yes.
0: Benar. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejajarnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempet ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan. Kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Benar, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Kita gak bisa memuaskan hati semua
1: orang.
0: Gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Benar, gitu, kan.
0: But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi. Dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi tuh waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh serius, dari dulu udah nyanyi lagu?
1: Cuman cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya aku posting, tapi sekarang udah aku hapus. Kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
0: Bener, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu?
1: karena kayak aku merasa dari music ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya okay. Kayak se apa ya, menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan music. Apapun yang terjadi tuh yes. Pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget. Dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu dia.
1: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba.
0: Oke. Okay.
1: Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini.
0: Oke. Okay.
1: Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
0: Oke. Okay. Oh, berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya,
1: yeah.
0: Yang menghasilkan yeah. Dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran aja. Lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya.
1: Okay.
0: Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah.
0: Oh iya,
1: yes.
0: Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP, okay. Kelas 7.
0: Itu acara pensi kah atau?
1: Aku lupa itu acara apa, pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, ngumpul-ngumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow, tapi
1: ada makan, ada rendang. Ada makanan.
0: Bener.
1: Jadi kayak ya udah, that was okay.
0: Okay lah ya. Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi itu seneng banget rasanya.
1: Kayak ya udah
0: kan?
1: Udah happy gitu kan.
0: Iya,
1: karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya. Yeah.
0: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelumnya kan belum dapat nih rezeki.
0: Yes.
1: Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV.
0: Okay.
1: SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video aku di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau enggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia enggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Ya udah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
0: Wow,
1: iya.
0: Dari top 24 sampai ke
1: top
0: grand final,
1: yeah,
0: top 2 ya. Wow, seru banget nih pasti perjalanannya, yang lumayan lah ya, naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
1: Iya.
0: Single yang berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Pro 2 seru-seruan di malam hari ini. Boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru. Single perdana berarti?
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya, single dirilis
1: perdana.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah di-upload kan.
1: Iya
0: kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih. Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi. Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya, kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag. Sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia. Tapi dia kayak bertanya-tanya, kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan, pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya, dengan mungkin sama orang baru. Ternyata
1: bener,
0: dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja gitu kan. Bener, wow. Oke. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue nggak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya, udah tahu lah ya setidaknya lah ya.
1: Begitulah, bener.
0: Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan, gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu nggak sadar. Dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu? Dia itu red flag. Dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak, tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona? Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya? Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak, apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit, tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya ya. Gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar-benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Karena gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan, kayak aduh.
0: Karena cewek mungkin udah effort segala macam,
1: tapi
0: ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya. Cuman emang dia ternyata nggak sadar kalau dia yang salah.
1: Benar.
0: Gitu kan. Wow. Oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu. Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kali. Gitu. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oke. Tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini. Aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini. Aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya. Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong, kayak gitu.
0: Oke. Berarti directornya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes, benar.
0: Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Benar.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah. Ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang. Gitu.
0: Wow, oke. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga. Terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu, yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Bener. Tapi gimana? Lo punya cheat code gak sih? Karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan. Buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macem. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Ini kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapain lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tiduran. Terus aku play di sini sambil merenam gitu, kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya aku gak hafal lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku, yang kayak gak hafal lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
0: Oh iya, gitu. Sampai segitunya. Maksudnya dari ke bawah mimpi, gak hafal, akhirnya bangun buat ngapalin.
1: Iya, aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku. Kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak, aku gak ngerti, sering banget.
0: Wow. Oke. Ini menarik sih. Maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah ke mimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana? Maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan enggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak gak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya. Jadi kayak di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih.
1: Jadi ya,
0: itu
1: gitu deh.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini banyak modulasi ya. Ada berapa? 2, 3?
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali. Pokoknya dari first pertama ke pre-chorus tuh modulasi. Baru ganti lagi modulasi. Jadi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal. Kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka, ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu, aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya. Ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
0: Ya. Tapi kamu puas sama hasilnya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin lo single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya, dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Iya,
0: benar. Benar-benar. Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya, cukup tapi sering. Dimodulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Oke. Kalau musisi, kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan, dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
1: Iya, benar.
0: Kan? Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Oke, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Oke.
1: Iya. Yeah. Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi enggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Wow.
1: Iya.
0: Klasik banget
1: Earth,
0: ya.
1: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
0: Iya.
1: Gitu-gitu.
0: Alright. Kalau yang Indo siapa sekarang dengerin?
1: Kalau Indo, Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.
1: Okay. Aduh. Kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu lagi kalau ditanya gini.
0: Oh iya.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asher.
1: Iya. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Benar. Oke, gitu ya buat Ilham ya. Semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra. Katanya, sapa Kak Fedra.
1: Halo. Kak Aditya, ini Kak Aditya ini sering banget nontonin kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Fedrice. Yeah. Ini berarti Fedrice garis keras ya.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya, Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Oke, terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti ini collab ya.
1: Iya,
0: single
1: collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya.
1: Iya.
0: Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya. Maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five Diakon Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
0: Benar. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri dari Fedra?
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang, dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu, dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi umum.
0: Iya, iya, iya, benar-benar. Oke, alright, gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Oke, sekarang gue reset dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari, bentar, gue lupa namanya siapa nih ya, Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu, dari dulu, dari kecil, kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Oke.
1: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini. Yes. Terus kedua, menurut aku Papa.
0: Oke.
1: Okay. Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, lomba ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papaku yang bantu aku.
0: Oh iya, oke. Berarti yang selalu, maksudnya ya keluarga support, tapi papa mungkin ya.
1: Papa yang nge-push banget.
0: Nge-push banget
1: gitu.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
1: Papa juga. Ya?
0: Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat nggak?
1: Yang dulu aku paling ingat itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Ooh. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent. Kalau gak salah namanya Connie Talbert.
0: Oh nah, I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Hey. Dia kayak masih kecil and I, yeah. Nah dari situ aku yang kayak iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
0: Iya, yeah. Oh dari video Connie Talbert itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
1: Bener.
0: Sih jujur.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lu deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lu kejar ke depannya sebenarnya?
1: Kedepannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kaisyana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu.
0: Wow, oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya? Dasarnya, basicnya piano ya?
1: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
1: Iya.
0: Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kali.
1: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Iya. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu sih, mungkin itu salah gue juga sih, dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor, G minor. Gitu ya. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fitra.
1: Halo.
0: Alright, buat single kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya? Visualizer-nya
1: udah
0: visualizer
1: ada.
0: Visualizer ya? Bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Fitra ada.
0: Alright, iya sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Benar-benar. Tapi kalau menurut Fitra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Malam-malam lagi sendiri
0: tidur. Itu Fitra ya.
1: Itu Fitra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Katanya nanti galau bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian malam-malam lagi. Aduh.
1: Iya, rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya. Setidaknya ada temennya. Berarti paling cocok ya lagi di kamar, lagi
1: sendiri.
0: Ya jam-jam rawan ini ya, overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi ya cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Fitra sendiri nih ya nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Okay. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak ya kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih, kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, yang

0: Begitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, suaranya gak usah diragukin lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin apa ya, menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak, yeah. Iya kan. Gue gak tahu tekniknya apa sih, namanya head voice kah atau
0: yeah,
1: apa.
0: Advice.
1: Head voice ya, bener, yeah, bener. Ya. Bener-bener ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platforms.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa, yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita, Trinity sama Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu, yeah. Ya. Dan terus bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya?
0: Iya, yeah. Buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mau ngingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi, dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizernya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet, yeah, ya, uh-huh. Itu juga bisa didengerin juga,
0: yes,
1: berarti ya
0: juga.
1: Benar-benar. Tapi ada gak yang bisa dibocorin tentang next project ya? Atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin.
1: Ya, nanti ditunggu aja lah ya.
0: Stay tune.
1: Dicek di social media Fedra, yes, aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victor.
1: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain, yes, langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: Jangan ya, jangan. Kasihan nanti gak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Terima kasih.
1: Thank you so much. Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single, yep, selanjutnya, di EP atau, yes, mungkin di album ya.
0: Amin.
1: Amin ya. Amin. Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana,
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman berdua seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye. Sampai jumpa.

0: Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Iya, teman Pro 2 masih bersama Faiza Sintia menemani kamu dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Dan satu buah lagu teman Pro 2 dari Sal Priyadi, Gala Bunga Matahari, teman Pro 2 di malam hari ini. Kalau kita ikuti bersama teman Pro 2 siaran berjaringan Musik Live Chat bersama Pro 2 Jakarta.
1: Bila tidak mirip kau.
0: Dan waktunya cerita malam menemani kamu hingga nanti pukul 11 malam waktu Indonesia Timur.
1: Yang tiba-tiba.
0: Pernah gak teman berdua kamu ngerasa ya saat keadaan kayaknya lagi gak berpihak deh sama kamu gitu ya?
1: Ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru.
0: Mungkin kalau kamu ngerasa keadaan lagi gak berpihak, terus juga banyak hal-hal yang mungkin lagi banyak menyakitkannya dibanding membahagiakannya.
1: Juga badanmu tak sakit-sakit.
0: Aku mau tanya dong teman Pro 2, gimana sih kamu berdamai dengan keadaan itu teman Pro 2? Gimana kamu bisa bangkit lagi di saat kamu kayaknya udah jatuh? Gimana kamu bisa tersenyum di kala kamu sudah tersedih, di saat kamu sudah menangis begitu teman Pro 2?
1: Benarkah orang bilang iya memang.
0: Kita akan bahas topik ini teman Pro 2 hingga nanti pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Bisa ke DM Instagram Pro 2 Jayapura tentunya teman Pro 2. Masih bersama Faiza Sintia. Tentunya jangan kemana-mana teman Pro 2, karena selain ini masih banyak lagu-lagu juga menemani di malam harinya kamu. Dan kita ikuti topik ini ya teman Pro 2. Gimana caranya kamu berdamai? Bisa langsung cerita ya teman Pro 2 sampai jadi cerita malam sampai jam 11 malam waktu Indonesia Timur teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Tapi menurutku Tuhan itu baik, teman Pro 2. Satu buah lagu dari Feby Putri, Usik ya teman Pro 2, menemani di pukul 22 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam tentunya untuk kamu Tuan Pro 2, untuk kamu yang masih terjaga ya. Entah karena mungkin pekerjaan yang belum selesai atau karena perjalanan yang masih panjang Tuan Pro 2. Atau mungkin karena ada sesuatu di dalam hati yang belum juga menemukan tempat untuk beristirahat. Dan di malam yang tenang seperti ini, tentunya Faiza masih mengajak kamu untuk berbicara tentang satu hal yang mungkin pernah kita semua rasakan teman Pro 2. Tentang keadaan ya, tentang hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan, tentang rencana yang harus berubah, atau mungkin tentang seseorang yang akhirnya pergi, tentang kesempatan yang tidak datang dua kali, tentang doa yang rasanya belum mendapat jawaban, dan mungkin tentang satu pertanyaan sederhana, bagaimana kamu berdamai dengan keadaan teman Pro 2? Karena teman Pro 2 kadang kita berpikir ya, berdamai dengan keadaan berarti menerima semuanya tanpa merasa sedih, padahal bukan kayak gitu ya. Berdamai bukan berarti kamu tidak kecewa, bukan berarti kamu berhenti berharap teman Pro 2 ya. Dan tentunya teman Pro 2 ya, kalau masih membahas tentang itu, kayaknya kamu bisa bukan tentang mengatakan ya sudah aku tidak peduli, bukan seperti itu, tapi justru sebaliknya teman Pro 2. Berdamai dengan keadaan mungkin dimulai ketika kita berani berkata, aku kecewa, aku sedih, aku sebenarnya masih berharap, atau aku gak ngerti kenapa ini harus terjadi kepadaku gitu ya. Dan itu tuh gak apa-apa teman Pro 2. Karena kita tuh manusia ya, kita boleh lelah dengan sesuatu yang terus-menerus harus kita lakukan, harus kita kuatkan. Dan kita boleh nangis atas sesuatu yang tidak bisa kita ubah teman Pro 2. Masih membahas di cerita malam ya, topik bagaimana kita berdamai dengan keadaan. Dan tentunya Faiza masih menemani kamu teman Pro 2. Yang masih mau cerita bisa langsung ke cerita malam ya, ada di DM Instagram Pro 2 Jayapura. Bisa saling sharing teman Pro 2. Aku tungguin sampai pukul 23 waktu Indonesia Timur teman Pro 2.
1: Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Masih menyapa dari Jalan Tersangkapura 63 Jayapura Taman Pro 2. Dan masih di cerita malam ya, karena masih ada kurang lebih 20 menit lagi Taman Pro 2 menemani hingga nanti pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Masih di topik yang sama tentunya Taman Pro 2, bagaimana kamu berdamai dengan keadaan ya. Karena Taman Pro 2 ada masa dalam hidup ketika kita begitu sibuk bertanya, kenapa ini terjadi? Dan kita mencari jawaban dari banyak hal. Menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, bertanya apakah kita kurang baik, apakah kita kurang berusaha? Atau mungkin apakah seharusnya kita memilih jalan yang berbeda? Padahal mungkin tidak semua hal dalam hidup membutuhkan jawaban malam ini, Taman Pro 2. Ada beberapa hal yang hanya membutuhkan waktu. Ya, waktu untuk memahami, waktu untuk menerima, dan waktu untuk akhirnya berkata, aku mungkin gak ngerti semuanya, tapi aku akan tetap melanjutkan hidup. Begitu, Taman Pro 2.

Nah, kalau malam ini teman Pro 2 kamu sedang berada di titik-titik itu ya. Titik ketika hidup tidak sesuai dengan yang kamu bayangkan. Dan tentunya aku pengen kamu tahu teman Pro 2. Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya di malam hari ini. Misalkan kalau hari ini cukup ya. Kamu mampu bertahan itu udah cukup banget teman Pro 2. Dan kalau hari ini kamu hanya mampu untuk bangun, kerja, pulang, lalu di malam hari ini tidur, itu juga cukup teman Pro 2. Karena gak semua hari harus menjadi hari yang luar biasa. Dan ada hari-hari yang tugasnya hanya mengajarkan kita bagaimana caranya tetap berjalan meskipun langkah kita itu kecil teman Pro 2. Dan tentunya aku masih nungguin cerita versi kamu ya. Bagaimana berdamai versi kamu teman Pro 2. Aku tungguin ya teman Pro 2, bisa langsung ke DM Instagram Pro 2 Jayapura. Atau mungkin kamu mau cerita di luar topik, boleh ya teman Pro 2. Sampai jam 11 malam waktu Indonesia Timur. Masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Ya, masih dari jam tersangka Pranomo 23 Jayapura. Dan masih bersama Faiza Cynthia, teman pro 2, menemani di malam harinya kamu ya, dengan topik yang sama di cerita malam teman pro 2. Ya, balik lagi ya untuk berdamai nih teman pro 2 ya. Karena mungkin berdamai dengan keadaan itu bukan tentang menemukan kalimat kayak gini, aku baik-baik aja gitu ya. Tapi mungkin justru tentang mengatakan aku belum baik-baik saja, tapi aku sedang belajar menerimanya teman pro 2. Dan tentunya itu ada perbedaan besar di antara keduanya ya. Karena yang satu itu memaksa kita terlihat kuat, sementara yang lain memberi kita ruang untuk menjadi manusia. Semua nah, jadi kalau ada sesuatu yang sampai hari ini masih kamu perjuangkan di dalam hati, pelan-pelan aja. Iya, jangan buru-buru gitu ya. Karena gak perlu maksa diri untuk melupakan tuh susah teman pro 2. Jangan dipaksa ya. Gak perlu juga untuk terburu-buru untuk merasa ikhlas. Gak perlu juga membandingkan prosesmu dengan orang lain. Atau mungkin ada orang yang membutuhkan waktu beberapa hari. Ada yang punya butuh waktu berbulan-bulan. Ada juga yang perlu bertahun-tahun. Dan itu tuh bukan perlombaan teman pro 2. No, bukan perlombaan ya. Pada akhirnya kita mungkin menyadari ya, bahwa hidup tidak selalu meminta kita mendapatkan apa yang kita inginkan, ya gak sih ya. Kadang hidup hanya meminta kita belajar mencintai apa yang masih kita punya. Kalimatnya Pak Iza luar biasa. Semakin malam semakin on fire nih aku teman pro 2 nih. Kadang hidup juga hanya meminta kita belajar mencintai apa yang masih kita punya ya, dan belajar mensyukuri orang-orang yang masih tinggal, belajar menikmati pagi yang masih datang, belajar menghargai tubuh yang mungkin masih membawa kamu untuk pulang ya. Jadi malam ini teman pro 2, kalau ada sesuatu yang belum bisa kamu ubah, lepaskan aja sedikit demi sedikit, tarik nafas panjang ya teman pro 2. Karena misalkan itu tuh bukan karena kamu tidak penting ya, tapi karena kamu juga penting. Dan kalau ada seseorang yang gak bisa kembali, biarkanlah kenangan tetap menjadi kenangan teman pro 2. Sick. Nah, kalau misalkan ada rencana yang gagal ya, apalagi nih udah mau masuk bulan 10 tapi rencananya belum ada yang berhasil, it's okay. Mungkin hidup sedang mengajarkan kamu jalan yang belum kamu kenal teman pro 2 ya. Dan kalau misalkan ada bagian dari hidup kamu yang terasa berantakan, gak apa-apa. Kamu gak harus membereskan semuanya sekaligus teman pro 2. Iya tentunya teman pro 2, karena berdamai dengan keadaan bukan berarti menyerah pada hidup ya. Berdamai menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, sambil tetap memilih untuk melakukan apa yang masih bisa kita lakukan. Dan mungkin itulah bentuk keberanian yang paling sunyi. Tidak banyak orang yang melihatnya. Dan tidak ada tepuk tangan. Tidak ada yang tahu berapa kali kamu menyerah. Tapi kamu tetap bangun, tetap berjalan, tetap mencoba. Dan malam ini itu udah cukup banget teman pro 2. Dan untuk kamu yang sedang belajar berdamai dengan keadaan, semoga malam ini hati kamu sedikit lebih ringan ya. Setidaknya Faiza bisa menemani ketidakdamaian dalam hidup kamu begitu ya. Karena ingat ya, tidak harus sepenuhnya sembuh, tidak harus langsung ngerti, cukup istirahat, besok kita coba lagi ya. Karena mungkin hidup bukan tentang bagaimana kamu mendapatkan semua yang kamu inginkan, tapi mungkin tentang bagaimana kita menemukan alasan untuk melanjutkan perjalanan itu ya. Bahkan misalkan ketika jalan di depan itu gak seperti yang kamu bayangkan ya, jadi kamu tetap harus kuat teman pro 2, oke? Dan menutup cerita malam-malam hari ini teman pro 2, selamat malam semuanya. Jaga diri kamu, dan kalau hari ini terasa berat, semoga besok datang dengan sedikit lebih lembut teman pro 2. Dan satu-satunya. Thanks ya yang udah mungkin berbagi cerita di cerita malam hari ini ya. Karena musik-musik juga masih menemani kamu, lagu-lagu sampai nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Sebelum nanti Faiza pamit dari ruang dengar kamu teman pro 2. So thank you so much ya. Jangan kemana-mana teman pro 2. Masih di 90,1 pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
2: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
3: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.

0: Hi for Yay Info. Angkatin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Gimana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris udah nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya.
0: Oh.
1: Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.

Ya, teman Pro 2 di mana saja berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara Siana sepanjang hari ini. Program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara esok hari, di hari Rabu 30 September 2026. Selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam nasional. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Dan inilah Radio Republik Indonesia Jayapura Program 2. Saya Faiza pamit, teman Pro 2 dari ruang dengar kamu. Dan besok bertemu lagi, tetap di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan mental

0: Live for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Kali tepat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah, kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.

0: Info Pro 2 FM.
1: Waktunya info update di Info Pro 2. Informasi pertama, pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana mendorong penguatan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten kota yang berlangsung pada Selasa 29 September 2026. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan advokasi dan pendampingan penting untuk memperluas keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Menurutnya, penguatan peran perempuan juga sejalan dengan program pemerintah Kota Jayapura dalam menyediakan ruang perlindungan bagi perempuan, anak, dan keluarga dari kekerasan dalam rumah tangga. Dan ia menilai, partisipasi perempuan khususnya di bidang politik dan hukum masih perlu diperkuat melalui peningkatan pengetahuan dan kapasitas. Kegiatan diisi dengan penyampaian materi dan diskusi interaktif, peserta juga diberi ruang untuk bertukar pengalaman, menyampaikan persoalan yang dihadapi perempuan, serta membahas langkah penguatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Pemerintah kota berharap peningkatan kapasitas tersebut dapat mendorong perempuan menjadi bagian aktif dalam pembangunan, sekaligus memperkuat perlindungan dan kesetaraan gender di Kota Jayapura.
0: Info Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di info update, informasi selanjutnya, pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendorong generasi muda memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan kreativitas dan memperkuat budaya literasi. Dorongan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, saat menyerahkan hadiah kepada pemenang Lomba Video Konten Literasi Kota Jayapura 2026 pada Selasa 29 September 2026. Rustan mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan memanfaatkan berbagai sumber pengetahuan termasuk perpustakaan. Menurutnya, teknologi digital juga memberikan ruang bagi generasi muda untuk menghasilkan karya kreatif, termasuk konten edukatif yang menyampaikan peran literasi kepada masyarakat. Rustan berharap karya peserta lomba tidak berhenti setelah kegiatan berakhir, tetapi terus dikembangkan dan disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial. Ia mengapresiasi seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan menghasilkan karya, dan kepada para pemenang, Rustan berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berkarya.
0: Info Pro 2 FM.

zaman sekarang, rasanya hampir semua hal ingin dibagikan ke media sosial. Mulai dari pencapaian, liburan, makanan, hingga perasaan. Padahal, tidak semua kebahagiaan harus mendapat validasi dari banyak orang. Kamu setuju nggak? Kadang, momen terbaik justru yang dinikmati tanpa kamera dan tanpa unggahan. Fokuslah pada kehidupan nyata, bukan hanya tampilan di layar. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak orang melihat hidup kita, tapi seberapa tenang kita menjalaninya. Jadi hari ini, coba kurangi membandingkan hidup dengan apa yang muncul di media sosial. Ingat, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri, karena hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan.

0: Hi for yay info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya kan kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan, ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang? FYI, for yay info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya bangun pagi hari ini teman Pro 2? Semoga sehat ya, tetap semangat dan moodnya juga aman terkendali ya teman Pro 2. Tapi balik lagi buat nemenin kamu di pagi hari ini di Day Part 1 Sepada. Dan pagi ini terpantau cerah ya, aku perhatikan teman Pro 2. Ya semoga cuacanya yang cerah ini bisa ikut nular ke mood kamu teman Pro 2. Dan semoga hari kamu juga berjalan dengan cerah, dengan lancar dan minim drama lah. Kalau bisa sampai sore atau seharian full lah gitu ya. Jadi buat kamu yang lagi siap-siap kerja, berangkat sekolah atau kuliah, yang sudah di jalan atau masih menikmati sarapan di rumah, selamat pagi teman Pro 2. Jadi kita mulai hari ini dengan energi yang positif. Jangan lupa hati-hati buat kamu yang sedang dalam perjalanan. Jadi tetap bareng Febri ya di 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Live for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, for Yay Info.

90,1 FM Pro2 RJ Pura, teman terbaik kamu. Teman Pro2, siapa nih yang akhir-akhir ini kalau buka sosmed atau TikTok gitu ya, terus ketemu sama lagu yang berkali-kali muncul gitu. Nah, ada satu lagu yang kayaknya ini mungkin sering banget ya berseliweran, yaitu lagu Nicole Kidman dari Adele ya, teman Pro2. Jadi lagu ini lagu pop gitu ya, yang energik ini dirilis tanggal 4 September 2026 dan masuk ke album debut Adele yang berjudul Prima gitu ya. Tapi yang menarik gitu, ternyata ada cerita unik gitu di balik lagu ini, teman Pro2. Jadi Adele itu terinspirasi dari pengalamannya saat menghadiri sebuah pesta di ajang Golden Globes. Dan waktu itu dia itu mengenakan korset gitu, yang super ketat gitu, sampai dia tuh ngerasa kayak, aduh, aku merasa seperti Nicole Kidman gitu. Dan dari pengalaman itu tuh lahirlah lagu yang membawa pesan tentang percaya diri, self-empowerment dan kebebasan perempuan gitu. Jadi sosok Nicole Kidman di sini tuh menjadi simbol keanggunan sekaligus dan kekuatan feminim gitu. Jadi kalau kamu dengar lagunya gitu ya, vibesnya tuh kayak I'm confident, I'm feeling myself, dan hari ini saya mau jadi versi terbaik dari diri saya gitu.

tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Teman Purdua masih ngomongin lagu-lagu yang punya vibes percaya diri nih ya teman Purdua. Kalau tadi kan aku udah bahas lagu yang datang dari luar negeri, sekarang aku punya satu nih dari anak bangsa sendiri gitu ya. Kali ini ada grup Nona dengan lagunya yang berjudul Color Blade ya teman Purdua. Dan kayaknya ada satu bagian yang cukup familiar dan viral banget, pasti kamu tahu banget ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku gitu ya. Kalau kamu pernah dengar potongan itu, fix mungkin, bukan mungkin lagi, pasti pernah lewat di FYP kamu gitu ya, di sosmed kamu. Dan kalau ngomongin maknanya ya, rollerblade ini tuh membawa pesan tentang kepercayaan diri dan kebebasan teman Purdua. Jadi aktivitas main sepatu roda gitu diibaratkan seperti kita yang terus meluncur maju dalam hidup, punya gaya sendiri, punya ritme sendiri, dan yang paling penting berani pegang kendali atas hidup diri kita sendiri. Jadi kita gak perlu takut jadi pusat perhatian, gak perlu terlalu mikirin omongan orang, jalan aja dengan gaya kamu sendiri teman Purdua. Dan vibes lagunya juga positif banget, kayak ngajak kita itu buat menjalani hari dengan lebih happy, berani, dan penuh energi gitu ya. Dan yang menarik lagi, musiknya itu memadukan reggaeton dan pop dengan sentuhan unsur tradisional Indonesia seperti gamelan teman Purdua. Jadi modern iya, catchy iya, dan tapi identitas Indonesianya juga tetap terasa gitu teman Purdua. Nah, jadi buat kamu yang butuh sedikit suntikan energi dan kepercayaan di pagi hari ini,

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Itu lihat tuh, muka lihat.
1: Ngapain lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.